0: dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Produser Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah udah jam 8 pagi, kita akan update dulu nih. Hari ini ada momen penting apa sih kira-kira di tanggal 9 Juli, teman Produser? Ternyata tanggal 9 Juli 2026 yang jatuh pada hari Kamis ini terdapat sejumlah peringatan penting baik di tingkat nasional maupun internasional, di mana peringatan ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda namun sama-sama menyimpan nilai penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Apa itu kira-kira? Saya keep staying terus.

0: kita main. Main kemana ke?
1: Maaf, boleh boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Parah sih ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
2: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Broadway Ready When You're Lost in teman terbaik kamu. Jadi tanggal 9 Juli itu diperingat sebagai Hari Satelit Palapa. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan sekaligus mengedukasi generasi penerus bangsa mengenai sejarah peluncuran satelit pertama milik Indonesia. Di mana satelit Palapa pertama kali diluncurkan 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Ya, di mana kehadiran satelit ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi yang ada di Indonesia. Kini.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Rodwira di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, terus bagaimana selanjutnya selain di Indonesia? Apakah ada peringatan lainnya? Tentu ada, teman Pro 2. Tanggal 9 Juli juga menjadi hari bersejarah bagi Argentina. Aduh, ini sih lagi senang-senangnya kalau bahas Argentina ya. Karena negara ini memperingati hari kemerdekaan yang diraih pada tahun 1816 yang tidak lepas dari situasi politik yang terjadi di Eropa saat itu ya. Dan deklarasi tersebut menandai berdirinya Persatuan Provinsi Amerika Selatan yang mencakup wilayah Argentina dan Uruguay modern, yang keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian politik global akibat melemahnya kekuasaan Spanyol di luar negeri.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi ternyata peringatan lainnya teman Prodi ya, yaitu Hari Perlengkapan Darurat Internasional. Ini setiap tanggal 9 Juli itu diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di mana peringatan ini juga mengajak masyarakat menyiapkan atau memperbarui perlengkapan darurat agar siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Itulah tadi sederet informasi tentang peringatan 9 Juli yang ada pada hari ini dalam peringatan momen-momen penting dan juga alasan-alasan serta tujuannya.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol.

0: 400.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita sekarang ada di segmen Stop Narkoba, Judol, dan Korupsi ya. Kita akan bahas apa? Tentunya stay tune terus di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. 1, 2, 3, 4.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Produer di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Banyak banget kejadian-kejadian, kasus-kasus yang sudah terjadi ya teman Produer ya, tentang penyalahgunaan narkoba. Dan tidak terkecuali jenis sabu yang beberapa waktu yang lalu teman Produer ya, banyak banget kejadian-kejadian bahkan public figure yang mengkonsumsi sabu untuk menjaga stamina saat bekerja. Padahal cara meningkatkan stamina itu sebenarnya mudah tanpa menyentuh obat-obatan terlarang ya. Ada berbagai cara yang bisa dicoba termasuk konsumsi makanan sehat, penambah tenaga untuk memicu stamina. Berolahraga secara teratur dan meditasi juga menjadi dua cara yang bisa meningkatkan stamina, yang bisa dilakukan sendiri maupun bersama dengan teman-teman kamu. Gak hanya itu sih sebenarnya, kita juga bisa mendengarkan musik kesukaan untuk menambahkan semangat saat berolahraga. Jadi bisa kok tanpa yang namanya narkoba atau obat-obatan terlarang.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
3: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
2: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
3: Gak apa-apa.
2: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jeripayahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
3: Bener juga sih ya.
2: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh. Yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
3: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
2: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

Produser Reni Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi gimana sih cara meningkatkan stamina dengan sehat dan menyenangkan, teman produser? Jadi bisa dengan olahraga, meditasi, dan yoga ya. Tentu hal ini tidak asing ya. Yang mana meditasi maupun yoga bisa membantu mengendalikan gangguan stres dan menenangkan pikiran. Meditasi dan yoga juga bisa menjadi cara meningkatkan stamina ya. Dan ini bukan kata saya, tapi sebuah studi pada tahun 2016 yang melaporkan yoga dapat meningkatkan daya tahan tubuh para responden yang dilibatkan serta membuat mereka tidak mudah lelah ya. Dan ini temuan serupa juga muncul dalam penelitian lain yang dimuat dalam International Journal of Yoga yang membuktikan bahwa yoga dapat meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas tubuh, menjaga sistem pernapasan serta kesehatan jantung.

Broadway RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi cara meningkatkan stamina tanpa narkoba ya, dengan berolahraga secara teratur. Seperti halnya meditasi dan yoga, olahraga secara teratur juga memberikan efek positif terhadap kondisi psikologis kita, sekaligus meningkatkan stamina ya. Orang yang berolahraga secara teratur akan merasa lebih bertenaga untuk beraktivitasnya. Dan selain itu juga dengan mendengarkan musik nih ya. Mungkin hanya terlihat sebagai hobi ya, tapi ternyata manfaatnya besar loh ya. Mendengarkan musik dapat meningkatkan efisiensi kerja organ jantung kita juga ternyata.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, dan lewat makanan juga teman Produa ya, bisa juga meningkatkan stamina tanpa narkoba gitu. Jadi selain olahraga, meditasi, dan mendengarkan musik, kamu juga bisa mengkonsumsi beberapa jenis makan minuman penambah tenaga kayak alpukat, ikan, teh hijau, dan juga kopi. Jadi gak perlu diragukan lagi lah ya teman Produa ya, kopi dengan kandungan kafeinnya bisa menjadi stimulan sehingga membuat kita tetap terjaga dan berenergi untuk beraktivitas.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, jadi itulah tadi beberapa cara menaikkan stamina ya, tanpa harus menggunakan yang namanya narkoba. Oke, ini sudah saatnya Lida pamit. Thank you banget teman Pro 2 ya. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id di mana Majelis Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjelaskan menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan penjara kepada terdakwa Syarifuddin Bani di mana mantan Small Business Manager BRI Cabang Tanjung dalam perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara sekitar 4,8 miliar rupiah. Kemudian dibacakan Ketua Majelis Hakim Cahyono Rija Adrianto Pengadilan Tipikor Banyuwangi dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa 7 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Tanjung, pemerintah Kabupaten Tabalong membuka pendaftaran beasiswa program satu desa satu dai bagi mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan dai yang berkualitas dan mampu memperkuat pembinaan keagamaan di desa-desa. Dan bagian kesejahteraan rakyat, Setda Tabalong resmi membuka pendaftaran beasiswa program satu desa satu dai yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 1 hingga 17 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pemberatan bagi anggota Satpol PP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan tahun 2025 serta anggota lainnya yang belum mengikuti prosesi pemberatan. Kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 38 anggota tersebut dilaksanakan di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kecamatan Karang Intan pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pemberatan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembinaan mental, fisik, disiplin serta jiwa korsa anggota Satpol PP. Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali dengan berbagai materi dan juga tantangan. Selain itu bertujuan membentuk karakter personal yang tangguh, disiplin, berintegritas, siap menjalankan tugas dalam menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Permen Romansin, teman terbaik kamu. Kita langsung bacain request yang udah masuk nih, teman Prodo di WhatsApp. Ada Adinewati yang request lagunya Sumpah Mati. Tadi ada yang request lagu Celine, mohon maaf banget ya, karena udah duluan yang versi Rio, jadi yang aku puterin yang ini dulu. Nanti mungkin next bisa yang Celine ya. Sama Berbinar yang request lagunya Sebina Leonor. Haha, buat kamu yang request by WA dulu ya, sampai jam 11, nanti jam 11 baru live, oke? Okay?

Karena Ruang Sing teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Buat kalian semua yang lagi stay tune, tadi udah dari 3 request ya. Tadi requestannya dari fansnya Rio Sumpah Mati, terus juga ada Berbinar yang request lagu Berbinar, sama juga Julia request lagu Jika Falho. Ini berikutnya ada Lara yang request lagunya Sweet Disposition dari Temper Trap. Buat kamu yang lagi stay tune nih teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 ini kita request time ya. Tapi jam 10 sampai jam 11 kita fokus di WhatsApp dulu. Jadi mungkin buat kamu yang lagi dengerin di area digital streaming, saran aku requestnya di WhatsApp dulu supaya gak berebut nanti pas di TikTok ya. Aku tunggu sampai jam 12 nanti, tapi kalau di WhatsApp aku tunggu sampai jam 11. Nanti kalau jam 11 aku udah fokus ke TikTok ya. Jangan kemana-mana, buat kamu kucing terus di Perbanyak Rawasin, teman terbaik kamu.

Ngawasin teman terbaik kamu, Tomo Prado, dia ada request dari Asta. Katanya request lagu yang ceria, cantik, yaitu request lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi by Mulan Jamila. Thanks cantik gemes, oh makasih ya. Ada Amelia yang harus request lagunya Vanessa Z, Berkaca-kaca, katanya aku dengerin di radio digital. Oke deh, langsung aja aku puterin buat yang pengen request di WhatsApp. Buat kamu jangan kemana, tetap di Ngawasin teman terbaik kamu.

Konfirmasi teman terbaik kamu tadi juga ditambah dengan requestannya Alisa ya, teman Prado. Ini kayaknya bentar lagi kita live TikTok, jadi buat kamu keep tuning terus di Prabanyarmasin, teman terbaik kamu.

Erwin Wasin, teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ya ke request berikutnya nih, teman Pro 2 di kita udah mulai live TikTok, jadi kita udah mulai bacain yang di TikTok ya. Ada Jevin yang request lagunya Liodra Pura-Pura, terus juga ada Novita tadi sempat di WhatsApp dia request lagunya Rani Parolian dengan Walls Akhir Zaman. Menemani kamu sebenarnya dengan jam 12 nanti, yuk langsung aja nih yang belum request bisa ke TikTok. WhatsApp sih masih bisa ya, cuman aku ngutamain yang di TikTok dulu, teman Pro 2. So keep tuning terus di Pro 2 Erwin Wasin, teman terbaik kamu.

Erwin Rumalsing, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Langsung ke request berikutnya. Ada Mai yang request lagunya Salma Salsabil, Hachu. Dan juga ada Tina yang request lagunya Teh Tulus dengan Teh Hijau. Siapa nih yang nungguin terus tanggal 19 Juli nanti di Banjarmasin? Kita enjoy ya, teman pro 2 di mendengarkan MP3 Fest supaya seru, teman pro 2. Sekian di Erwin Rumalsing, teman terbaik kamu.

Camera Wall sih teman terbaik kamu. Nih Bayu masih ada gak ya? Katanya request lagu Adrian Khalib 2000 satu kali ya. Kalau gak ada Bayu berarti diganti Aufa. Sama aja sih, intinya mereka request lagu yang sama ya teman Pro 2. Terus juga ada tadi beberapa fansnya Nabila yang request lagunya Cegil dan Nabila Taki ya. Berarti yang request lagunya 2001 nih ada Bayu sama Aufa. So langsung aja kita coba masin teman terbaik kamu. Buat yang mau request masih bisa banget request ya, sampai dengan jam 12 nanti bisa waktu WhatsApp di 0853411420. Karena kebetulan tadi di komen ada yang tanya, Kak dengerin radio kayak gini di mana Kak? Di radio kah? Kalau kamu, siapa nama kamu? Kalau lady ya, kalau kamu adalah orang Banjarmasin dan sekitarnya, kamu bisa stay tune di radio konvensional di 9 frekuensi 95,2 FM. Entah itu pakai radio yang alat atau kamu pakai radio yang ada di handphone kamu, kalaupun di handphone kamu masih ada radio. Tapi kalau kamu streaming juga bisa di webnya rri.id atau di aplikasi kita di RRI Digital. Itu kamu bisa aman dengerin dan lebih jernih tentunya, tapi gak bisa ngobrol aja gitu, karena kita lebih fokus di TikTok untuk ngobrol-ngobrol off-airnya ya. Di WhatsApp juga boleh, kalau requestnya di WhatsApp boleh di 0815 1530 1420. Di RRI Digital live chat juga boleh ya. Selamat menikmati, enjoy the music.

Erwin Romansin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Tadi ada Bakul semua yang request lagu Jaket Rasa dari Semua Cipta. Terus juga ada Nanang di WhatsApp yang request lagunya Sam Smith dengan I'm Not The Only One, teman Pro 2. Menemani kamu, requestnya masih bisa sih dua laguan lagi. Jadi aku tunggu ya buat requestnya, oke? Okay?

Rewel masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Basir yang request lagunya Utopia dengan Hujan, sama Tukang Scroll yang request lagunya Kendrick Lamar dengan SZA dengan Ladder-nya, teman pro 2. So, ini belum ada yang skip ya sejauh ini. Jadi aku gak bisa masukin kamu-kamu yang belakangan. Ini sejauh ini sudah full. Tapi kalau misalkan ada yang request dan ternyata ada yang skip, boleh aku masukin. Oke? Okay? Sekian.

Pengen ruangin teman terbaik kamu nih, ada requestan tutur batin dari Yura Yunita yang request, apakah masih ada? Terus juga ada Blasem yang juga sama Sria nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu, kecuali lagi terus di Pro Banyar Masin, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan teman Pro 2. Kita langsung lanjut nih ke request berikutnya nih. Ada yang request apa namanya, lagunya Naif Karena Kamu Cuma Satu. Tadi beberapa udah ada yang skip ya teman Pro 2, karena kayaknya orangnya ilang pada ilang deh, tidak sabar menunggu. Jadi ya udah aku puterin Naif dulu, sisanya nanti aku tunggu buat yang request, oke? Okay?

RWN Wasing, teman terbaik kamu, 55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune teman Pro 2. Selain ini ada request terakhir darinya Hari yang baru banget join setelah sekian lama gitu ya. Katanya request lagunya Jirax dengan Falling in Love. Dia kayaknya lagi jatuh cinta nih teman Pro 2. Yaudah langsung aja aku puterin ya buat kamu yang pengen request. Sorry banget yang udah gak sempet atau lagunya tadi gak ada. Sampai ketemu nanti kalau sama aku besok sore ya. Tapi teman Pro 2 kalau misalkan mau yang hari ini, nanti sore jam 5 sampai jam 10 malam masih ada lagi penyiar lain, oke? Okay?

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Thank you buat lu yang udah request tadi teman Pro 2, dan sekarang pastinya ditemenin dengan playlist yang udah gua siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dalam era modern yang penuh dengan hiruk-pikuk dan tuntutan, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai macam tekanan dan kecemasan. Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras, menawarkan sebuah alternatif yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini menghadirkan kembali ajaran Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang relevan hingga saat ini. Esensi utama dari Filosofi Teras terletak pada pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap batin kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti nilai-nilai, tindakan, dan persepsi kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menerima apa adanya. Salah satu konsep penting dalam Filosofi Teras adalah dikotomi kendali. Konsep ini membagi segala sesuatu menjadi dua kategori, hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi dan menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Manampiring juga menyajikan berbagai teknik praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini meliputi latihan meditasi, jurnal refleksi, dan visualisasi. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, kita dapat secara bertahap mengubah pola pikir dan perilaku kita menjadi lebih positif. Buku Filosofi Teras bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, Manampiring berhasil menyajikan ajaran Stoikisme yang kompleks menjadi lebih relevan dengan kehidupan modern. Bagi yang sedang mencari cara untuk mengatasi stres, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya, buku ini sangat direkomendasikan. Filosofi Teras menawarkan sebuah perspektif baru yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, melepaskan diri dari belenggu kecemasan, dan hidup dengan lebih bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2
1: 95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewel-rewel masih teman terbaik kamu. Masih jam 3.00 masuk dan shooting ya teman Pro 2 ya. Kita mulai dari informasi olahraga pertama. Kali ini datang dari kiper Sergei Bobrovsky, mengatakan bahwa ia antusias bergabung dengan klub bersejarah Toronto Maple Leafs. Bobrovsky baru menandatangani kontrak berusia 3 tahun pada Rabu 1 Juli, mana Bobrovsky sempat mengaku yakin akan bertahan bersama Florida Panthers lebih lama. Ia senang bisa bergabung dengan tim bersejarah tersebut. Menurutnya, Toronto adalah kota basis hoki es dengan dukungan supporter yang luar biasa. Dan selama 7 musim membela Panthers, Bobrovsky menikmati banyak pencapaian. Ia berkontribusi membawa klub menjuari Stanley Cup pada 2004 dan juga 2025.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: I'm never buying a PC.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sebagai informasi, teman terbaik kamu, kita ke informasi berikutnya. Kali ini datang dari Menpora Erick Thohir yang mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di JAC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia, di mana ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama anggota komite eksekutif PSI saat pembukaan, di mana mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Menpora mengapresiasi pemerintah daerah di DIY dan juga PSSI Provinsi DKI Yogyakarta. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi sepak bola nasional. Dengan

0: aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: gak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan

0: 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anyway, informasi teman terbaik kamu, teman prodi, informasi terakhir untuk Pro 2 Sports yang ini. Jalen Brunson telah menjalani operasi pergelangan tangan kiri, di mana Brunson siap kembali ke lapangan pada musim panas tahun ini. Musim depan New York Knicks bertekad mempertahankan gelar juara NBA, Brunson diharapkan kembali memimpin tim menuju target besar. Dan dikatakan juga bahwa di 5 laga final musim lalu, yang kita 32,6 poin dan 4,6 assist, serta 4,2 rebound dan catatan yang luar biasa, mengingat Pak Basket Kidal ini sedang cedera. Supporter Knicks cemas melihat kondisi Brunson, di mana New York Knicks mengingatkan bahwa kontrak 4 tahun setelah $104 juta pada Juli 2026 lalu. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada produk entertain tapi spesial teman produk, karena kita bakalan ngobrol nanti sama siapa, aku spill nanti. So keep tuning kepada Mirmasin, teman terbaik kamu.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu Prodo Entertain Special Dialog ya. Teman Prodo, kita masih nunggu narasumber kita nih. Jadi buat kamu keep standby, stay tune aja terus di Prodo Entertain di santai siang kali ini. Special, stay tune bareng masing-masing teman terbaik kamu.

0: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu.
5: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Erai Pro2askin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang semuanya. Dan tadi udah bilang kalau misalkan di Pro2 Entertain kita kali ini tuh agak sedikit berbeda. Biasanya kita kalau jam segini tuh cuman info gitu ya, dari dunia showbiz dan juga hiburan. Kali ini masih jadi dunia hiburan juga, tapi kita langsung ngobrol sama abang-abang kita nih, teman Pro2. Kira-kira kita ngobrolin apa, kita sapa dulu aja ya. Ada Bang Miftah, Bang Dede, ya, sama Bang Erol, betul kah?
2: Betul, betul, betul.
1: Oke,
2: betul.
1: Selamat siang, ya, abang-abang. Siang, panas siang. Banget tadi, macet ya katanya?
2: Lumayan.
1: Ada kebakaran tadi guys ya, jadi agak macet, agak telat sedikit, tapi aman. Karena kita mau bahas tentang album baru, betul?
2: Betul.
1: Yang akan rilis di tanggal
2: 11.
1: Berarti hari Sabtu
2: hari
1: ini
2: Sabtu,
1: ya?
2: Hari Sabtu,
1: hari Sabtu. Hari Sabtu ini. Nama albumnya adalah Black Stone. Nah, jadi ini adalah kumpulan lagu,
2: mini album, Mbak.
1: Sorry, jadi kayak EP gitu ya. Mini album.
2: Iya, mini album.
1: Mini album yang genrenya nih kalau dari judul harusnya ketebak ya sama teman-teman. Ini lebih ke rock, betul ya.
2: Yeah.
1: Jadi band rock ini, dan resmi pengumumannya nanti tanggal 11 dan juga bertepatan dengan Hari Musik Dunia.
2: Betul.
1: Dunia, betul ya.
2: Betul. Nah, di bulan yang sama.
1: Di bulan yang sama. Aku mau sedikit bahas nih, kenapa dari awal dulu, kenapa namanya Black Stone?
2: Jadi awal Black Stone itu kayaknya
3: nama-namanya ya.
1: Iya, betul.
2: Kayaknya
3: lebih jelasnya ke
2: Bang Erol kayaknya nih.
1: Inikah pencetusnya?
2: Betul.
1: Oke, gimana betul. Bang Erol? Gimana?
2: Ayo.
4: Black Stone ya.
2: Black Stone.
4: Karena lihat sering tep batu bara aja lewat itu.
2: Iya, sering.
1: Oh, simple ya. Jangan mikirin nama tuh enggak usah pusing-pusing. Enggak usah pusing-pusing gitu.
3: Nama Black Stone tuh kayak identik kelihatan rock gitu.
1: Betul, kan? Agak aja ya Pak, identik gitu ya, identik sekali. Walaupun kesannya kayak apa yang dilihat aja gitu ya. Tapi tetap karyanya gak sembarangan ya teman Pro2. Nah, ini juga bertepatan dengan perilisan ini juga bakalan ada event.
2: Betul.
1: Bakal ada event di hari yang sama juga, di hari rilisnya itu langsung dibawakan berarti lagu-lagu ini.
2: Otomatis.
1: Ini ada berapa? 6 lagu ya?
2: 6 lagu.
1: Ada 6 lagu. Nah, abang-abang ini kalau dilihat kan Bang Miftah nih sebagai vokalis juga sekaligus ketua dari acara
2: betul.
1: Ini. Bang Dede betul ya panggilnya.
2: Dede,
1: Bang Dede di basis dan juga sekretaris serta Bang Erol adalah vokalis serta pencipta lagu. Betul. Apakah pencipta ini maksudnya semua lagu ini adalah Bang Erol semua yang menciptakan?
2: Semua. Jadi kita personil yang lain ini tinggal nge-arranger musiknya doang.
1: Oke. Jadi kalau dari lirik Bang Erol semua.
2: Beliau semua.
4: Lirik aja.
1: Bang Erol, gimana nih 6 lagu ini akhirnya bisa jadi dalam lumayan ya. Maksudnya 6 lagu tuh adalah lumayan banyak lagi. Dan ini baru semua kan?
2: Baru semua.
1: Maksudnya bukan remake ataupun bukan yang kayak
2: ada sih salah satu dulu cuman belum final.
1: Oke. Belum sempat rilis juga.
2: Benar, artinya pas di event ini baru kita udah finalin semua.
1: Oke. Tabungan lah ya.
2: Tabungan boleh.
1: Tabungan lagu. Nah, mungkin hari ini ke Bang Erol dulu ya yang nulis lagu-lagunya nih. Bang Erol, ini kan 6 lagu nih dengan tema pasti yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kira-kira pas ciptain lagu ini tuh prosesnya gimana sih? Apakah beliau nih sendiri banget kan nulisnya atau ada sempat dibantu sama teman-teman selain arranger? Gimana Bang Erol?
4: Ada dibantu sama temen juga.
1: Dibantu. Apakah dari band dari Black Stone ini juga atau yang di luar?
4: Ya dari
2: Black Stone dari kita juga. Kita juga cuman kalau dihitung presentasinya tuh paling 10% paling buat
1: 10% ya. Oke.
2: Kalau untuk lirik dan segalanya.
1: Tapi kalau kita boleh ke belakang sedikit gitu ya. Ini kan pasti abang-abang ini sudah sering berkumpul, jamming bareng gitu dan lain-lain.
2: Betul.
1: Akhirnya kepikiran kayaknya ini album deh gitu. Yeah. Kayaknya kita bikin Black Stone deh gitu. Itu kapan sih sebenarnya? Mulai kepikiran aja gitu.
3: Kayaknya Bang Erol sama Dedi yang tahu.
1: Oke, gimana Bang Dede?
2: Kalau Black Stone ini sebenarnya udah lama banget
1: kepikirannya.
2: Udah lama banget, cuman karena apa ya? Tongkrongan itu kan banyak teman-teman kita kan.
4: Ganti-ganti.
2: Jadi ganti-ganti dulu, tapi itu dulu. Terus
1: seleksi alam.
2: Seleksi alam akhirnya mungkin semua yang akhirnya personil ini semua sepemikiran. Mungkin sepemikiran akhirnya setujulah dengan genre ini yang diangkat.
1: Oke. Untuk genre ini emang harusnya ada genre yang lain kah?
2: Dari awal itu rada-rada metal berat, lebih sedikit metal lebih metal,
1: lebih hard gitu.
2: Iya, lebih hard.
1: Oke, ini lebih santuy kalau yang ini ya.
2: Ya anggaplah ada rock and roll-nya ya kan Bang ya. Yeah.
1: Oke, okay, tapi lebih lebih masih gampang didekati sama orang yang enggak terlalu mengikuti rock kah?
2: Insyaallah.
1: Tapi intinya ini adalah hal-hal baru lah yeah. gitu ya. Yang belum pernah dengerin harusnya bisa mendengarkan ini gitu.
2: Jadi dan, ini kalau dihitung-hitung jadi kembali ke era rock 90 2000 ya Bang ya.
3: Kurang lebih
2: 92.000 dibalikin lagi ke era itu.
1: Oke, okay, si musik-musik ini.
2: Musik-musiknya.
1: Oke. Okay.
3: Ya kita coba angkat lagi lah.
1: Ya. Coba kita angkat lagi. Aku penasaran nih yang diangkat nih yang mana, makanya kita dengerin dulu satu. Kembali kita ngobrol lagi ya, habis
2: boleh,
1: ini.
2: Boleh
1: ya?
2: Siap.
1: Boleh. Kita dengerin dulu satu teman-teman, jadi keep tuning terus di Prabanyarmasin, teman terbaik kamu.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Erin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini juga di Santai Siang Special, teman Pro 2 ya, buat kalian semua yang lagi stay tune. Kita masih barengan sama Bang Miftah, Bang Dede, dan juga Bang Erol. Kita tadi udah dengerin satu, tadi judulnya musik
3: panggung rock judulnya.
2: Sorry,
3: apa?
2: Panggung rock. Ya, panggung rock. Udah rock banget ya. Kalian pasti udah denger ya, teman-teman Prado. Masih ada, ternyata masih ada sisa 5 lagi. Cuman yang aku puterin hari ini kayaknya cuma 3. Sisanya datang langsung nanti.
3: Iya, betul.
2: Ini pun sebenarnya spesial. Sebenarnya ini rilisnya kan memang tanggal 11-nya itu, teman-teman Prado, tapi diizinin sama abang-abang ini buat kalian denger duluan ya, gitu ya. 3-nya. Memproduksi saya nanti di sana. Kita flashback lagi. Blackstone ini ada 6 personil.
3: Yeah, yeah.
2: Ini kan bukan band yang, ada nih, mohon maaf nih, bukan band yang muda-muda isinya.
3: Yeah.
2: Maksudnya adalah kesibukannya tuh gimana ngebaginya? Kan anak band nih bukan cuma ngeband biasa-biasa. Apalagi ini kan lagunya bukan lagu yang lagu orang dinyanyiin nih sama abang-abang, tapi lagu sendiri gitu. Bagus, dari Bang Erol udah nyiptain, perlu ada latihan, perlu ada penyesuaian. Gimana membaginya nih dengan kegiatan yang super? Pasti ada kegiatan masing-masing dong.
3: Yeah,
2: apalagi ada 6 kepala. Banyak banget. Gimana, siapa yang mau cerita nih? Bang Miftah atau Bang Dede atau Bang Erol?
3: Ya, berdua lah mereka nih.
2: Boleh Bang Miftah ya, mungkin?
4: Disiasatin aja kan, kita sesuaiin ya.
2: Boleh, mohon maaf Bang Miftah agak maju sedikit ya,
4: nih.
2: Iya, gak apa-apa.
4: Disiasatin aja, kita sesuaiin jam-jam kita kerja, kesibukan. Kita sesuaikan kapan kita bisa ngumpul, kapan kita bisa latihan.
2: Okay. Standar aja. Sebebas-bebasnya aja ya, gak terlalu apa, mungkin gak ada yang deadline dan lain-lain ya. Jadi santai saja,
3: santai
2: gitu.
3: Santai.
2: Walaupun sibuk di aslinya.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Sibuk banget malah.
2: Tapi namanya musik tuh kadang biasanya pendamping. Kalau kesibukan dunia nyatanya sibuk, musiknya juga harus sibuk supaya gak stres gitu ya.
3: Jadi kita ini refreshingnya biar ngilangin
2: musik
3: stres
2: ya,
3: tuh main musik.
2: Betul.
4: Ya. Sebenarnya kan kadang-kadang gitu ya, jangan sampai pekerjaan ganggu musik.
3: Harus sebenarnya.
2: Orang kan biasanya jangan sampai musik ganggu pekerjaan ya, gitu ya. Ini ya, kebalikannya. Karena ya, kalau gak ada musik juga kayaknya hampa juga, gak seru
3: banget,
2: gitu ya.
3: Banget.
2: Kalau orang udah terjun ke dunia musik tuh kayak gitu. Makanya mungkin Blackstone juga salah satu supaya abang-abang ini emang sudah, supaya ada yang menyatukan terus gitu. Ini tuh sebenarnya band ini tuh dari kapan sih Bang? Kayaknya aku belum nanya nih tadi, dari kapan sih sebenarnya band ini ada gitu? Abang-abang ini tuh terkumpul dari kapan? Atau sudah melalui seleksi alam tadi kan katanya ada yang dan lain-lain?
3: Oh, jadi kalau awal pertamanya itu Bang Aaron yang tahu nih. Dia yang bikin kapan sebenarnya sih Blackstone ini?
2: Kapan sih sebenarnya? Apakah Bang Dede juga lupa?
3: Ya karena dari seleksi alam dia kan.
2: Oh iya, betul ya, betul. Berarti Bang Dede bukan yang dari awal ya?
3: Bukan.
4: Sama saya juga bukan.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya.
4: Tahunan awalnya udah berapa kali ganti vokal?
3: Udah sering sekali.
2: Gimana Bang Erol, dari kapan sebenarnya Blackstone ini?
3: Tahunnya aja lah.
5: Dari sering nongkrong aja.
2: Dari sering nongkrong.
3: Maksudnya
4: tahunnya.
2: Dari kapan?
5: Tahun
3: band Blackstone ini ada tercipta gitu loh maksudnya.
2: Yang awal banget gitu.
5: Setelah COVID itu.
2: Oh, berarti 2019-2020.
3: Oh iya, berarti sekitar 2010 berarti ya.
2: 2020. Kelamaan Bang, kalau 2010 jangan dong. 2020-an berarti sekitar 5 tahunan yang lalu lah ya. 5 atau 6 tahun yang lalu. Bisa dibilang juga belum terlalu lama lah, masih fresh. Bang Dede dan Mavita termasuk yang baru, personil yang belum
3: termasuk
2: dari awal.
3: Enggak, bukan formasi awal.
2: Apakah ada ajakan dari Bang Erol selaku circle pertemanan atau enggak, join aja gitu?
3: Oh, tidak ada. Jadi kita nih memang tongkrongannya tuh satu tongkrongan.
2: Emang satu circle.
3: Satu circle. Jadi di studio yang sama biasanya.
2: Sering ngumpul. Nah, gitu ya.
3: Terus ada kan kadang-kadang personil yang lain itu dia ada kesibukan yang lain, kan gitu kan?
5: Yeah.
3: Satu.
4: Pertemanan udah lama.
3: Udah lama banget. Jadi ada satu ini misalnya contoh, oh basis dia ternyata sibuk di mana. Nah, dan Blackstone ini mau jalan terus. Akhirnya, yuk siapa yang mau yuk jalanin lagu ini gitu maksudnya.
2: Gimana selain kesibukan kan menyatukan mood yang berbeda-beda tuh juga susah ya Bang. Maksudnya kayak walaupun sering ngumpul satu circle kan beda-beda nih gitu, berapa kepala gitu. Apakah gampangkah atau susahkah gitu?
4: Yang jelas dari genre dan aliran kita satu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Masing-masing kepala tuh tinggal masing-masing bisa membicarakan. Yeah.
2: Itu ego musiknya aja lagi ya. Kalau beruntungnya adalah genrenya sama.
3: Genrenya yeah. sama.
2: Jadi tinggal genre. Menyatukan nih masuk apa enggak nih gitu. Dalam proses 6 lagu ini kemarin ingat enggak berapa lama nih sampai rampung 6 lagu ini?
3: Oh, lumayan lama. Lama.
2: Berapa? Enggak nyampe setahun dong.
3: Oh, lebih kayaknya. Lebih.
2: Jadi untuk prosesnya per lagu itu Bang-abang nih tipe yang satu lagu selesai, tutup, lanjut lagi atau semuanya digodok langsung?
3: Iya, pengennya kita kayak gitu kemarin, cuman yang nyiptain terus, Mbak.
2: Terlalu kreatif ya.
3: Jadi
4: ada momen ya, sesuatu momen.
3: Momen apa jadi?
2: Ini ya, aduh sayang nih kalau ditahan-tahan lagi-lagi gitu.
3: Dan lagian kita personil juga setuju-setuju aja kan. Enggak ada kritik lah kalau buat lirik atau syair enggak, yang kita cuman yaudah yuk bikin arrangernya udah
2: sesuaikan aja ya, gitu ya. Aja. Mensupport support satu sama lain.
3: Iya.
2: Namanya karya gitu ya. Sayang juga kalau di diamkan, dilewatkan
4: gitu. Ya, timbul langsung.
3: Betul.
2: Berarti
4: ya kan Bang Erol?
2: Ini berarti band yang sangat suportif sekali ya. Maksudnya tidak ada perdebatan dan lain-lain gitu. Cuman tipis-tipis aja yeah. gitu. Mungkin yeah. Oh, ini kurang tipis. Ini, kurang ini gitu dan lain-lain. Okay. Tapi apa sih yang paling menarik dari proses album ini? Apakah tadi karena kata Bang Erol nih nyiptain lagu terus gitu. Apakah ditahan nih jadinya 6 lagu dulu aja, jangan sampai kelebihan aja, hanya album bukan mini album.
3: Iya. Yeah. Sebenarnya sih sudah full albumnya ya, ada 10 apa? 10. Ya ada 10. Okay. Cuman karena ya tadi kembali ada pekerjaan lain kan, jadi produksinya
2: sampai di 6 lagu.
3: Oh,
2: berarti ini kalau enggak di stop dengan kehidupan dan kesibukan, kemungkinan kita enggak jadi mini album ya.
3: Betul.
2: Mungkin jadinya album.
3: Iya, betul.
2: Sekalian.
4: Kalau saya secara pribadi lihat dari mini album lagu ini, melihat dari apa notasi vokal dan itu saya tertantang. Wah, sesuatu yang baru nih.
3: Betul.
2: Waduh.
4: Sesuatu yang baru kayaknya harus kucoba.
2: Kenapa sebelum Blackstone ini maksudnya kayak Bang Mifta tuh maksudnya stuck di musik-musik yang tadi kan katanya nih balik lagi katanya musiknya ke 90-an ya.
3: Iya, 90-an.
2: Apakah yang Bang Mifta ulik sebelumnya tuh tidak yang ini gitu. Jadi makanya tadi merasa tertantang
4: ada kayak gini cuman ada notasi di situ, ada irama apa refnya ya.

0: dia nggak begitu keras sekali, tapi masih tetap rock gitu.
1: Ya, jadi rock easy listening lah.
0: Betul. Ya. Nah sekarang itu banyak sekali, mungkin karena pendengarnya lebih terbuka, lebih aware juga pendengar. Anak-anak muda zaman sekarang tuh maksudnya mendengarkan tuh tanpa memikirkan ini genrenya nggak masuk
1: betul,
0: nih, tapi apa
1: yang penting, yang penting enak.
2: Dan juga di zaman sekarang kan lebih mudah mereka menerima referensi itu.
0: Betul.
2: Dengan adanya media sosial itu.
0: Yeah. Mereka nggak pilih-pilih.
2: Lebih mudah mereka memasukkan referensi sebagai bahanan.
0: Ini menyenangkan juga kah untuk Bang Dede, Bang Miftah dan juga Bang Erwa? Maksudnya bikin jadi semangat juga gitu untuk bikin lagu ini tuh tetap bisa didengarkan sama semua orang.
1: Oh,
0: semua
1: betul.
0: Umur yeah. Apakah itu jadi trigger juga gitu?
1: Pastilah. Mm-hmm. Itu pasti.
0: Bikin apa ya, jadi satu semangat yang kayaknya nih. Mungkin dulu-dulu abang-abang udah punya lagu juga ya sebelumnya. Tapi ini jadi dibikin lebih kayaknya kita perlu bikin lagu yang lebih modern
1: ya, mungkin. Jadi awal-awalnya itu kita bikin lagu ini sifatnya buat pribadi ya. Jadi kadang-kadang kita itu lagi nongkrong di tempat makan misalnya kan.
0: Biasalah gaul.
1: Jadi beliau pencipta lagu dan foundernya ini dia biasanya itu dia sering rada nakal. Mbak, Bluetoothnya dong diputer lagu itu.
0: Oh ya? Wah.
1: Sudah sering. Jadi akhirnya banyak yang suka. Ya mending ya garap dah. Yang mending garap. Daripada gini. Dia memang suka gitu. Kadang-kadang nyari tempat nongkrong di mana ya kan?
0: Kalau nggak gitu nggak diputer gitu ya betul. Biar orang dengan tidak sengaja mendengarkan.
1: Akhirnya
0: sudah keliling berapa kafe Bang Erol? Untuk memutarkan lagu-lagu ini. Tapi nggak apa-apa ya itu. Kan yang penting udah dapet izin ya.
1: Iya, izin dulu kita izin dulu, izin dulu.
0: Cuman agak kaget aja orang-orang, ya. Oh lagu apa nih gitu kan.
1: Oh lagu apa ini.
0: Nah itu menarik tapi ya, menyenangkan sekali ya.
1: Lagian lirik-liriknya itu kadang-kadang ada yang termasuk nyeleneh ya.
0: Oke.
1: Ya ada yang termasuk nyeleneh.
2: Ya, tapi menarik.
1: Cuman akhirnya kayaknya teman-teman tuh pada suka dari lirik yang nyeleneh tadi ternyata dipikirin mereka, oh ini ternyata benar. Ya kan, masuk logika lah di liriknya.
0: Biasa
1: itu.
0: Kayak gitu, apalagi anak-anak sekarang kritis gitu ya,
1: betul,
0: Bang ya.
1: Betul.
0: Wah, ini liriknya masuk nih, gitu kan. Jadi lebih kepada mereka. Ya tadi mungkin musik sekarang tuh menyenangkannya adalah mereka tuh memilih musik yang memang mereka pengen denger, bukan karena genrenya apa lagi gitu. Jadi makanya pendengar rock sekarang tuh lebih banyak yang dibanding zaman dulu yang orang-orangnya doang gitu. Menyenangkan. Jadi mungkin itu jadi semangat teman-teman abang-abangan Blackstone ini untuk kayaknya kita rilis lagu nih mini album ini, betul ya?
1: Iya betul.
2: Nah, itu kan lebih memberikan inspirasi. Ayo berkarya, ayo kayak kita.
0: Betul. Banyak yang sudah stop berkarya ya.
1: Sebenarnya banyak teman-teman kita loh yang di sini ya kan. Jadi
0: yang era-eranya abang gitu ya.
1: Mudah-mudahan ini kita mulai nanti yang lainnya ikutan juga.
0: Jadi pemantik lah ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
2: Kita sebagai teman, sebagai pelaku musik rock, suatu kebanggaan dan bersyukur lah bisa ketemu Bang Erol.
1: Iya, betul. Susah lo nyatuin kita ini.
0: Bang Erol, support Bang Erol.
1: Iya.
0: Tulis lagi yang banyak Bang Erol.
1: Iya, jangan terlalu banyak.
0: Pusing yang lain ya. Tapi enggak apa-apa, itu bentuk kalau Bang Erol juga enggak berhenti buat berkarya di. Maksudnya di umur yang tidak terlalu muda tapi tetap jiwanya muda.
1: Harus muda rock.
0: Kreativitas nulisnya tuh maksudnya enggak terkungkung dengan umur, enggak terkungkung dengan kelompokan. Pokoknya nulis aja gitu dan lain-lain.
2: Kita belajar enggak ada patokan umur, enggak ada stopnya.
0: Betul, menarik.
2: Mati baru.
0: Betul. Musik tuh pokoknya sampai akhir lah, sampai akhir hayat lah gitu ya. Oke deh, nomor 2 kita nanti ngobrol lagi di segmen terakhir. Nomor 2 kita dengerin satu lagu lagi. Jangan kemana-mana, tapi di Perwanya Remasin, teman terbaik kamu.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau gak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 Ngerwasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini dan juga Abang Blackstone ya. Kita masuk di segmen akhir nih Bang.
5: Siap. Nah,
4: jadi mungkin lebih ke harapan aja sih untuk lagu-lagunya, untuk band ini kedepannya nih mau gimana gitu. Kedepannya mau gimana nih Bang? Apakah lebih aktif daripada sebelumnya? Apakah tetap santai aja abis produksi lagu ini ya, tetap ngalir aja gitu dan lain, atau gimana?
6: Semangat tapi tetap ngalir ya,
5: Semangat ya. Dan ngalirnya lebih deras kayaknya.
4: Lebih aktif lagi
5: lebih
4: mungkin
5: aktif
4: ya
5: lagi.
4: Untuk bermusik.
6: Ya, harapannya kita semoga lah ini bisa diterima.
5: Diterima
6: di kalangan anak muda, tua dan semua kalangan.
4: Semua umur ya.
6: Semua umur.
5: Dan kita mau ngajak juga nanti teman-teman kita yang di luar-luar nih, yang angkatan-angkatan kita, yuk garap aja bareng-bareng biar biar rame lagi gitu.
4: Biar aktif lagi, tumbuh lagi.
5: Nah, biar gitu tumbuh ya lagi.
4: Apalagi di spesifik di musik rock mungkin ya, di Banjarmasin ya, lebih ya, tepatnya gitu.
5: Lebih tepatnya.
4: Mungkin ada yang sempat tertidur, mungkin bisa bangun lagi.
5: Iya, seperti itu, seperti itu.
4: Apa aktif kembali lah lebih tepatnya kembali gitu. Pasti gimana Bang?
6: Memang kenyataannya memang kayak gitu, banyak yang merasa terpanggil lagi. Waduh, terima kasih ini kita merasa terpanggil lagi buat
4: karena
6: tampil.
4: Ada semangat yang dipacu gitu ya.
5: Makanya kan di acara ini kita ada beberapa band supportnya juga.
4: Oke. Oh, nanti di acara tanggal
5: 11. Oh, banyak bandnya dari sore.
4: Ada yang bisa disebutin gak Bang Dede? Ada yang Bang Dede ingat?
5: Banyak sih sebenarnya, ada
7: band SMA.
5: Ada 15, kita sampai SMA juga disuruh main loh Mbak.
4: Oh ya?
5: Jadi SMA juga ada beberapa dua.
4: Oh, maksudnya band yang anak-anak SMA.
5: Iya, supportnya gitu. Iya. Ya, jadi kita
4: ada banyak lah.
5: Ada banyak.
4: Pada saat rilisan ini bukan hanya Blackstone doang
5: bukan
4: yang manggung.
5: Bukan kita doang.
4: Ini juga bentuk daripada kolaborasi gitu ya, menaikkan semua apa?
5: Iya.
4: Dari zaman generasi. Iya,
5: dari zaman. Iya. Itu juga ada sebagian yang enggak bawain lagu rock, cuman dia punya karya sendiri ya.
4: Lebih tepatnya kayak membuktikan kalau misalkan musik ini memang
5: menyatu.
4: Gitu, kekeluargaan juga gitu, dan lain-lain.
6: Silaturahmi.
5: Ya, silaturahmi.
4: Ini memang dari Abang Kai yang meminta mereka ini untuk join, atau mereka yang menawarkan diri nih untuk kayak okay, join nih di acara kalian.
6: Ada yang join, ada yang menawarkan diri.
5: Iya, jadi 50-50 lah.
4: Emang dari Blackstone memang tidak menutup juga.
5: Oh enggak ya, kita, enggak
6: menutup, enggak
5: kita.
6: Okay.
5: Yang penting kembali lagi waktunya cukup.
4: Ya, jadi tetap kebagi ya, nanti Blackstone tetap harus tampil.
5: Iya,
4: ya,
5: jadi kembali ke rundown.
6: Sebenarnya kalau kita terima terus Pak bisa sampai 2 hari ya.
4: Mah ya Pak, bertiket berarti kita bertiket kalau 2 hari ya. Okay.
6: Insya Allah ke depannya kita lihat nanti.
4: Enggak, tapi gratis kah?
5: Kita gratis.
4: Gratis ya, di Taman Budaya tadi ya, di panggung Bakhtiar
5: Sadarta. Iya betul.
4: Okay, yang kalau kalian enggak tahu guys, yang kalau misalnya kalian lewat Taman Budaya itu yang paling kelihatan panggungnya tinggi, betul ya?
5: Ah, betul.
4: Yang paling depan.
5: Yang hadap jalan itu loh.
4: Yang hadap jalan.
5: Iya, betul.
4: Gitu. Nah, jangan depan Abang gitu dari gitu
5: depan. Iya, nonton.
4: Nonton ya. Namanya temanya Suara Dunia Karya Kita.
5: Kita.
4: Oke, tadi jam berapa sorry?
5: Jam 16, jam 4 sore.
4: Habis asar ya.
5: Habis asar
4: sampai
5: break jam 7 terus sambung sampai jam 11.
4: Pokoknya sampai selesai.
5: Betul.
4: Sampai Abang-abang Blackstone tampil, jangan pulang sebelum Abang-abang Blackstone tampil, betul ya?
5: Iya.
4: Oke, ada lagi Bang Errol yang mau disampaikan nih sebagai bos kita. Si sore hari siang.
5: Siang.
6: Beliau ini mana pencipta,
4: mana ampunnya juga.
5: Betul, ampunnya juga.
6: Apa role yang Errol yang sampaikan Errol?
4: Ini Bang sudah penggerak musik
5: rocknya.
4: Nah, gimana Bang?
6: Semoga kita tunggu Errol yang lain.
7: Semoga mereka pada bangun ya.
5: Semoga teman-teman kita pada bangun.
4: Tipis saja, tipis. Tapi tipis saya kata-kata Bang Errol, tapi itu cukup menggebrak. Betul. Ya sama buat abang-abang yang lain di luar sana yang mungkin angkatannya Bang Dede, angkatannya Bang Miftah gitu ya, supaya bisa, siapa tahu ini adalah jadi tadi pemicu gitu ya, supaya mereka juga bikin Blackstone-Blackstone yang lain gitu ya, yang versi berbeda gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Dede atau Bang Miftah tambahan sebelum kita tutup?
6: Kayaknya saya cukup nih untuk yang lain.
4: Gimana kalau Bang Dede, Bang Erol lagi tadi, Bang Erol sudah, semoga yang lain bangun katanya.
7: Kalau Bang Dede pasti ada dah tambahannya.
5: Ada sih.
4: Bang Dede, oh ini yang enggak ada di sini ya?
5: Ah enggak. Jadi mereka ini manggil-manggil saya ini namanya beda-beda, Mbak. Saya juga enggak ngerti biasanya.
7: Aslinya ya, Bang, aslinya Japun
5: namanya. Nanti ini manggil apa? Nanti ini manggil apa ya? Saya seterah lah.
4: Banyak nickname.
5: Ah, jadi pesan-pesannya itu ya datanglah di acara.
6: Ramaikan,
5: jangan enggak datang. Di situ ada juga udah nanti ada yang jual minuman, ada yang jual makanan, ada stand-stand-nya, ada buka stand juga.
4: Intinya seru-seruan, gratis juga.
5: Ya,
4: uangnya cukup dipakai buat jajan aja.
5: Betul.
4: Nontonnya aman. Enjoy aja. Dinikmati musiknya ya. Teman Pro 2, Bang, thank you banget sudah mampir ke sini, sudah promo-promo. Semoga sukses Blackstone-nya.
5: Amin.
4: Dan semoga lagu-lagunya banyak bisa didengarkan sama teman-teman lebih banyak lagi.
5: Amin.
4: Tadi yang seperti kata Bang Erol bisa membangunkan yang belum terbangun. Dan belum tergerak buat membuat siapa tahu kan habis Blackstone, aku nggak bisa nih kayaknya, nggak cuma Blackstone doang yang harus bikin album, aku harus bikin juga.
6: Tepat
4: gitu.
6: Tepat.
4: Ya sekali. Salah satu tujuannya itu membangunkan semuanya, membuat mereka panas gitu ya. Bang Miftah, thank you sekali. Bang Dede, Bang Erol, sehat sampai tanggal 11.
5: Amin.
4: Fit badannya,
5: amin.
4: Supaya ngebandnya aman gitu ya. Oke deh teman Prado, asli ini masih ada penyiar berikutnya. Ini sekalian pamit ya teman Prado, 52 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ini lagu terakhir ya, dari tiga lagu tadi buat menutup perjumpaan kita. Tiga lagunya kalian dengarkan nanti di tanggal 11 Juli di hari Sabtu di Taman Budaya. Ini pamit. Abang-abang Blackson juga pamit. Bye-bye.
5: Dadah.
6: Bye-bye.
5: Waalaikumsalam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh? Ballcast, podcast sepak bola? Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat? Di balik bola? G-Ball, Man vs Machine? Dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia.

RRI Prodo menyerupai teman terbaik. Kamu teman Prodo ya. Selamat sore menemani kalian di jam 3 sampai kelaran pukul 7 nanti. Waktu Indonesia Tengah teman-teman. Tentunya ini kita lagi, kalau Banjarmasin sih dari pantauan jendela Prodo agak-agak sendu sedikit nih. Gak tahu bakal ada hujan atau enggak. Tapi yang jelas teman Prodo ya, kita bakal nemenin kalian tentunya dari pukul 3 ini barengan ragam peristiwa lokal. Kita akan ngecek-ngecek nih dari Banjarmasin dan sekitarnya, bahkan mungkin dari Kalimantan Selatan juga, ada peristiwa apa aja yang sedang terjadi. Dan ngomong-ngomong peristiwa, tadi sekitaran pukul 2 ya, pukul

2 waktu Indonesia Tengah, ada terjadi sebuah kebakaran Taman Pro 2 di dekat sekolah Ukhuwah, lebih tepatnya di Jalan Lingkar Dalam Selatan. Dan harusnya sih alhamdulillahnya mungkin sudah dapat ditangani dari pemadam kebakaran setempat. Dan mungkin buat teman-teman yang lewat sana mungkin agak sedikit hati-hati aja kalau masih ada dari bekas-bekas atau mungkin masih banyak pemadam-pemadam kebakaran yang berlalu lalang. Anyway, Taman Pro 2 selain rekam peristiwa lokal, kita bakal nemenin kalian di jam 4 sore ini. Setiap hari Kamis dan Jumat, teman-teman. Dari pukul 4 sampai setengah 5 sore nanti akan ada Jibo Man versus Machine. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Machine terkait Piala Dunia yang sekarang udah masuki 8 besar, teman-teman. Seru banget pastinya. Dan nanti jam 5-nya kayak biasa juga bakal ada request time. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau request lagu, udah bisa banget dipersiapkan. Siapa tahu bisa menemani perjalanan pulang kalian. Yang jelas kita bakal ketemu ragam peristiwa lokal dulu, tapi setelah yang satu ini.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Good feet.
2: Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
6: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ragam peristiwa Taman Pro 2 di jam 3 ini. Kita ketemuan sama informasi pertama, dan ini datang dari hal yang lagi jadi concern kita semua, yakni penyebab listrik padam, teman-teman. Dan ini dinyatakan langsung oleh wali kota yang membongkar penyebab tersebut. Dari pemerintah Kota Banjarmasin, teman-teman, ini akhirnya mengungkap penyebab dibalik pemadaman listrik bergulir yang tentunya dikeluhkan masyarakat. Dan setelah meminta penjelasan langsung kepada PT PLN dari Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin Hair memastikan gangguan ini bukan disebabkan oleh krisis pasokan batubara, melainkan murni akibat kendala teknis pada sistem pembangkit listrik interkoneksi Kalimantan. Jadi menurut Yamin, penjelasan resmi dari PLN ini sekaligus meluruskan berbagai informasi ya yang memang tengah beredar di masyarakat, karena beberapa diantaranya adalah terkait pasokan batu bara dari kita sendiri yang katanya menipis, teman-teman. Nah, jadi dari beliau ini bilang sudah menerima penjelasan dari PLN dan memang tidak perlu terpengaruh, kata beliau, untuk informasi yang belum tentu benar. Dan berdasarkan hasil koordinasi bersama Pemko dengan PLN, gangguan ini terjadi pada salah satu pembangkit besar yang masuk dalam sistem interkoneksi Kalimantan dan berakibat akhirnya kemampuan sistem dalam menyalurkan daya listrik ini menurun, sehingga teman-teman harus dilakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah daerah termasuk Kota Banjarmasin. Mungkin dari teman-teman ada yang merasakan, ada yang enggak, ada yang mungkin dapat pemberitahuan tapi ternyata enggak jadi, ya bersyukurlah kalau memang enggak jadi. Kalau memang terjadi, ya inilah yang menjadi penyebabnya, teman-teman. Tapi kita akan bahas lagi ya setelah yang satu ini.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau dia mulu. Gerak bentar ah.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, Om Pro 2. Masih ada ragam peristiwa lokal dan masih ngobrolin terkait penyebab listrik padam bergilir di Banjarmasin. Yang mana tadi kita udah kasih tahu ke teman-teman kalau ternyata dari Pemko ini udah tahu nih kenapa jadi terjadi pemadaman bergilir. Yang jelas bukan karena pasokan batu bara, teman-teman, tapi emang karena ada terjadi kerusakan. Dan ini terjadi pada salah satu pembangkit besar yang masuk dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Dan akhirnya kemampuan sistem dalam penyaluran daya listrik ini menurun, teman-teman, sehingga PLN harus melakukan pengaturan beban yang mana menjadi pemadaman bergilir di sejumlah daerah termasuk kota Banjarmasin dan beberapa kota lainnya, teman-teman. Nah, dari wali kota sendiri ini mengakui kondisi ini tentunya sangat berdampak ya bagi masyarakat, terutama yang perlu banget listrik. Kita semua perlu, cuman orang-orang yang jualan atau emang orang-orang yang memang perlu banget sama listrik ini pasti sangat terdampak. Nah, dari pelayanan publik, kegiatan belajar mengajar hingga operasional dunia usaha, teman-teman, pastinya. Karena itu dari wali kota sendiri meminta nih untuk PLN bergerak cepat untuk proses pemulihan ini agar lebih cepat lagi untuk kondisinya bisa kembali normal. Dan dari PLN sendiri ini menjelaskan bahwa proses pemulihan saat ini sudah dilakukan dengan pengoptimalan pembangkit yang masih beroperasi. Selain itu juga melakukan pengaturan sistem secara real time serta mempercepat perbaikan terhadap unit pembangkit yang mengalami gangguan. Nah, pemadaman bergilir sendiri disebut sebagai langkah teknis yang terpaksa dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan guna mencegah terjadinya pemadaman total. Jadi mungkin ada sedikit bersyukurnya juga buat teman-teman yang ya alhamdulillahnya tidak terjadi blackout ya yang sampai full, karena pernah kejadian di mana ya waktu itu ya, di salah satu daerah juga di Sumatera kalau nggak salah, yang sempat terjadi blackout Sumatera atau Sulawesi kalau nggak salah, teman-teman. Nah, harapannya tidak terjadi seperti itu ya, dan juga semoga ini lebih cepat selesai sih, karena aduh, alat elektronik ya teman-teman itu sih yang paling terasa untuk terjadi mungkin terdampak dari pemadaman ini.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
0: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: I'm gonna give you four words. We are not alright. We are not alright when we see young girls pulled from their home and dragged through the streets.

Masih di Rekam Peristiwa nomor 2 dan masih barengan Febri di sore hari ini. Wush teman-teman, waktu ngobrol sore hari dan kita masih ngobrolin soal listrik. Tapi beda. Ini ada Kalimantan Selatan yang akan meluncurkan shuttle bus gratis dan bus listrik. Wow, ini sebuah hal yang menarik banget, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan ini akan meluncurkan sejumlah inovasi layanan transportasi publik bertepatan nanti dengan peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana berarti pada bulan Agustus, teman-teman. Nah, program ini harusnya dihadirkan dengan meningkatkan kualitas layanan transportasi yang lebih nyaman, aman, modern, dan juga ramah lingkungan. Dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi mengatakan peluncuran ini merupakan terbagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transportasi publik yang mudah diakses dan mendukung visi dan janji Gubernur Kalimantan Selatan. Salah satunya yakni shuttle bus perkantoran yang melayani kawasan pusat pemerintahan di Banjarbaru dan juga koridor baru angkutan massal melalui jalur paralel Jalan Gubernur Syarkawi menuju kawasan perkantoran. Nah, untuk mengatasi kepadatan penumpang di koridor dengan tingkat okupansi tinggi, Pemprov ini juga akan mengoperasikan bus listrik berkapasitas besar, yang mana armada ini ramah lingkungan dan melayani rute Rumah Sakit Ulin sampai jam 4 dan akan difokuskan beroperasi pada jam sibuk yakni pukul 7 sampai 9 WITA dan 16 sampai 18 WITA. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ngerasain tuh pulang kerja dijemput dari bus listrik, bisa banget jam 7 sampai jam 9 sampai jam 16 sampai 18 WITA. Tapi belum ya teman-teman, karena ini nantinya akan diresmikan secara sederhana oleh Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. 1, 2, 3, 4.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal balik lagi tentunya nanti nemenin kalian. Nah, di jam 4 tentunya bakal ada Jewel Man Versus Machine. Kita akan ngobrol terkait 8 besar ya, lebih tepatnya ya. Ini dari 4 match yang nantinya akan kita tonton mulai dari besok, teman-teman. Dan ngomong-ngomong besok, yang mau nonton bareng boleh banget tuh ke halaman depan RRI, karena kita juga mengadakan nonton bareng besok, yakni Prancis versus Maroko jam 4 subuh. Jadi buat kalian yang pengen gak begadang juga ya, bangun lebih pagi, bisa banget tuh datang ke RRI Banjarmasin. Yang jelas teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana, karena bakal di info Pro 2 dan juga Jewel Man versus Machine.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, sore!

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin merealisasikan penguatan sektor ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR didampingi Dandim 1007 Banjarmasin serta Ketua DPRD Kota Banjarmasin meletakkan peletakan batu pertama pembangunan Aula Gawis Berataan di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Kamis 9 Juli 2026. Peletakan batu ini menandai dimulainya pembangunan fasilitas baru yang diproyeksikan menjadi pusat berbagai kegiatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Badan Pengelola Geopark Meratus telah memantapkan arah pengembangan kawasan melalui penyusunan program dan kegiatan berbasis 4 pilar utama UNESCO Global Geopark, yaitu konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan, dan sarana pengolahan. Keempat pilar ini menjadi landasan dalam penyusunan dan penyempurnaan rencana induk Geopark Meratus sebagai pedoman pengembangan kawasan yang terintegrasi berkelanjutan serta mendukung kesiapan menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark pada tahun 2020.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narindra mengapresiasi penyelenggaraan simposium yang mengangkat hasil riset mengenai sustainable buildings serta bangunan berkelanjutan untuk wilayah lahan basah di Kalimantan Selatan. Menurut Tantri, simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat ini bersama sejumlah mitra tersebut menghadirkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan, khususnya karakteristik wilayah lahan basah serta tantangan perubahan iklim. Demikian info, pro, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Gibble, Man versus Machine.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah di Gibble, Man versus Machine, yang mana kita akan ngobrol-ngobrol atau membahas ya terkait dari 4, bukan 4 besar, tapi 8 besar dan 4 match yang tersisa dari Piala Dunia 2026. Terutama yang nantinya kita akan hadapi, bukan kok hadapi sih, akan kita saksikan sama-sama di Jumat ini, lebih tepatnya pada pukul 10, pada pukul 4 WITA tanggal 10. Nah, itu ada pertandingan yang tentunya menarik banget. Ini dari Maroko dan juga Prancis, teman-teman, atau Mbappe. Yang keduanya juga sama-sama punya hal yang menarik. Tapi Prancis sendiri kita tahu dari kemarin perjalanan mereka jujur mulus menurutku. Dan dari match-match yang mereka hadirkan juga terlihat dominasi dari Prancis itu sendiri. Kita tahu Mbappe on fire, tapi menurut Machine gimana? Apakah dia juga sama nih sama kayak aku? Atau mungkin ternyata tidak, teman-teman? Tapi kita akan tanyakan nih ke Machine terkait match dari Prancis dan Maroko, menurut dia itu kayak gimana? Coba ya.
2: Pertandingan yang seru sih. Kalau kita lihat dari Prancis, mereka memang punya kekuatan di banyak lini, apalagi dengan Mbappe yang lagi on fire. Tapi Maroko juga nggak boleh diremehkan. Mereka solid di lini belakang dan punya serangan yang mematikan. Kalau aku sih, mungkin Prancis sedikit lebih diunggulkan, tapi Maroko bisa banget kasih kejutan. Jadi seru banget buat ditonton dan mungkin taruhan yang hati-hati ya.
1: Benar. Ini kenapa jadi belakang adik gitu? Tapi benar. Maksudnya dari Prancis sendiri kita tahu dominasinya kayak gimana. Tapi tahun ini, teman-teman, dari Piala Dunia sendiri itu banyak banget punya kuda hitam ya, kuda liar yang siap menumbangkan. Karena kejadian kemarin Tanjung Verde, kemudian juga Spanyol juga agak-agak sedikit terseok. Bahkan Argentina kemarin juga melawan Mesir nggak yang gimana, karena kita ada salah dan lain-lain. Itu juga terseok-seok banget nih untuk match mereka. Tapi kita lihat lah ya untuk nanti dari Prancis versus Maroko siapa nih? Kalau teman-teman dukung siapa?

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Guess what? Gibo, man versus machine.
1: Oke, teman-teman Ro 2, kita masih di Jibol Man versus Machine. Yang mana? Nah, ini kalau tadi kan kita udah bahas match yang paling deket ya dengan kita, yakni Prancis versus Maroko, teman-teman, di pukul 4 waktu Indonesia Tengah sih, lebih tepatnya untuk kegiatan-kegiatan ini pertandingannya, teman-teman, nanti tanggal 10 Juli. Nah, di 3 match lainnya ini juga menarik-menarik banget. Ada dari Spanyol versus Belgia di 11 Juli pukul 1 WIB atau pukul 2 WITA. Terus di dua laga berikutnya tanggal 12, teman-teman, yakni ada Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss. Ini 3 match yang pastinya menarik-menarik semua. Sayang banget kalau dilewatin, walaupun kalian gak dukung dari negaranya juga gak apa-apa karena pasti bakal ada kejutan-kejutan. Tapi kalau menurut Machine sendiri, dari 3 match ini, kira-kira match mana nih yang paling akan ngasih kejutan?
2: Wah, 3 laga ini sama-sama menarik sih. Tapi kalau prediksi, mungkin Belgia versus Spanyol bisa jadi sumber kejutan. Belgia itu kadang bisa tampil impresif walau nggak konsisten, dan Spanyol juga kadang suka keteteran lawan tim-tim underdog. Selain itu, Argentina versus Swiss juga bisa seru karena Swiss kadang ngerepotin tim-tim besar. Jadi aku bakal pantau Belgia Spanyol dan Argentina Swiss untuk potensi kejutan.
1: Ini benar-benar karena kita tahu sendiri kemarin Spanyol beberapa kali memang kesulitannya ngelawan tim-tim underdog. Jadi juga agak terseok-seok nih naik ke atas panggung ini. Ke Argentina juga kejadian kemarin-kemarin ngelawan Tanjung Verde, ngelawan Mesir. Walaupun Mesir juga bukan dibilang tim-tim underdog, tapi ya kita lihat dari performa yang mungkin di Piala Dunia tahun lalu kan Argentina menjadi pemenangnya ya. Tapi di tahun ini aku ngelihat kayaknya potensi besar sih ke Norwegia, teman-teman. Aku nggak tahu ya apakah kalian setuju atau enggak, tapi menurut aku kalau aku sendiri ya, dari 3 match itu kayaknya aku bakal nonton di Norwegia versus Inggris sih lebih tepatnya. Dan kita bakal ketemu dengan Jibol besok lagi, teman-teman, tentunya bareng penyiar-penyiar seru dari Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena masih barengan aku Febri di sore hari ini.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
5: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
1: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
5: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
1: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
5: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Masih di sore ceria teman-teman, setelah tadi kita udah di G-Ball Man versus Machine teman-teman. Yuk nonton yuk. Nanti jam 4 subuh teman-teman. Tapi bukan, bener malam ini deng ya. Ini hari Kamis teman-teman. Besok banget jam 4 subuh tuh ada nonton bareng. Tentunya yang bisa kalian, baik itu di rumah sendiri pakai channel TVRI atau dengerin di Pro 1 RRI Banjarmasin. Kalian bisa langsung mendengarkan. Mungkin aduh males nih mata lagi sakit, mau dengerin aja, udah dengerin di Radio Republik Indonesia atau RRI teman-teman, yakni via Pro 1 Banjarmasin di 97,6. Atau kalian bisa buka RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Gampang banget, tinggal cek aja RRI Pro 3 atau RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Harusnya sama memutarkan, yakni Debar, dengar bareng untuk nanti dari match Prancis versus Maroko teman-teman Pro 2. Nah, di sore hari ini nanti kita selain tadi bahas G-Ball, kita bahas sedikit ini juga ya teman-teman ya, terkait penguatan-penguatan gak tuh. Tips and trick atau mungkin buat teman-teman yang aduh kayaknya aku lagi perlu sesuatu yang baru nih buat aku sendiri nantinya. Nanti ya kita bahas setelah yang satu ini.

Oke, teman-teman Pro 2, ini sebuah hal yang kadang-kadang orang-orang menganggap sepele. Apalagi untuk aku sendiri, sebuah pengingat untuk aku. Karena jam tidurku jujur ini agak lagi berantakan banget. Bukan karena apa-apa, karena kerjaan yang juga mungkin terjadi. Dan ya udah seharian, terus lanjut malam. Kadang-kadang badan capek tuh bisa bikin kita gak tidur ya teman-teman ya. Dan aku tuh jujur bersangat-sangat, apa bukan, ya iri kali ya. Dan juga kayak, wah kalian-kalian yang bisa tidur cepat walaupun badan secapek apapun, atau bahkan badan capek itu malah cepat tidur, wah itu tuh luar biasa berkah teman-teman. Nah, karena efek seriusnya itu banyak banget, yakni dari jam tidur yang berantakan ini bakal membuat kualitas tidur kita yang memburuk teman-teman. Terus juga meningkatkan risiko masalah stroke karena ada sekitar 26% nanti meningkatnya. Hal ini bahkan berlaku untuk mereka yang tidur dengan durasi cukup. Karena dari Journal of Epidemiology and Community Health ini melibatkan lebih dari 72 ribu orang berusia 40-79 tahun yang mana ditemukan semakin jauh jarak antara waktu tidur setiap hari maka risiko akan semakin meningkat dari penyakit stroke tadi. Dan juga meningkatkan risiko masalah jantung. Walaupun kalian masih muda, tetap aja teman-teman, gak, kalau bisa gak begadang sih jangan ya. Karena ya tadi banyak banget peningkatan masalahnya yang bisa terjadi ke teman-teman semua. Itu tuh sebuah, bukan tips ya, tapi pengingat untuk aku dan untuk teman-teman semua yang lagi dengerin. Yang jelas hati-hati di jalan karena ini udah hampir pukul 5, biasanya sih udah pada pulang ya. Nah, mau ngingetin juga kalau nanti kita di jam 5 bakal ada yang namanya Pro 2 Request. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: kamo.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time, tip.

Era Rebro 2 menyerbasi teman terbaik kamu teman Bro 2. Kita sudah di request time dan dibuka dengan lagu Sebuah Rahasia dari Pee Wee Gaskin. Yang tadi langsung aja kuputerin dari requestnya Mr. Nang Boy atau Eja ya, yang udah mengudara. Dan nextnya ini bakal ketemuan sama Takkan Terulang darinya Amalia dan juga Remuk Angie Carvalho. Dua lagu ini dulu, dan buat teman-teman yang pengen request harusnya sih masih bisa, cuman aku gak tahu. Semoga aja belum full, kita ketemu sama dua lagu ini dulu.

RRI Pro 2 Menjermasi teman terbaik kamu tahu Pro 2. Kita ketemuan sama teman-teman requestan teman-teman dari Berbinar. Banyak banget teman-teman, aku hitung-hitung ada 20 ribu orang yang request dengan nomor-nomor yang beda-beda. Tapi salah satu aja deh yang kubaca, ini salah satunya dari Na yang request di WhatsApp teman-teman Sabrina Leonor dengan haha. Dan juga tadi ada dari di atas-atas teman-teman, ini ada yang request di WhatsApp juga masih ada Bahrum yang request lagunya Potret. I just wanna say I love you. Langsung aja deh.

Era Repro 2 Menyer Mesin, teman terbaik kamu. Di live TikTok kita teman-teman, di Era Nation Pro 2 Menyer Mesin, ini kita ngomongin maca. Aku sih yang promosiin maca, tapi ngomong-ngomong maca, temannya teh hijau teman-teman, ini akan kita puterin tadi di request darinya Bubble. Tulus teman-teman, teh hijau. Dan juga Dayan yang request Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Gaya dulu teman, gaya dulu. Ya udah langsung aja kita puterin dua-duanya.

Siapa yang sambil gerak-gerak teman-teman dengerin foto kita blur, apalagi joget Brazil? Aku. Dan nextnya teman-teman, ini ada darinya Bang Hafiz atau Jarang Mikir di TikTok yang request Rizky Febian Mencintai Tanpa Arah, dan juga 2001 kali Adrian Halif yang request darinya Bayu. Dua lagu ini dulu, dan mungkin buat teman-teman request yang kita dari tadi udah full ya. Jadi sorry banget buat kalian yang lagi dengerin, aduh mau request enggak bisa teman-teman, udah full. Jadi enjoy aja dengerin dua lagu ini dulu, ada Rizky Febian dan juga Adrian Halif.

RRI Prodo menyormasi teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Cegil Nabila Takiyah, teman-teman. Tadi kebetulan juga ada Mama Giva yang nanyain. Ini Cegil Mama Giva, nanti bakal kita puterin. Dan nantinya bakal ada aku PNRM nih, yang kebetulan juga nge-request Cegil. Dan tadi ada Mai yang, bukan Mai, tapi ada Novita, teman-teman, yang request Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu. Aduh, sorry banget tadi itu teman Prodo 2. Karena di TikTok emang banyak banget bahasannya. Nah, kita next ke requestannya Mai, teman-teman. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan juga ada C yang lagi standby di area digital dengan Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Check this out, dua lagu ini.

Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal ke dua lagu terakhir. Tadi ada Bang Herman ya yang request Under the Backbone Main Hati. Tadi kirim-kirim salam juga. Kita coba cari dulu kirim-kirim salamnya, dan nanti terakhir teman-teman ini ada Nindya kalau nggak salah namanya, Selena Grace Sumpah Mati yang dia request. Ini kita sambil ini ya nge-scroll darinya kirim-kirim salamnya Bang Herman. Tadi ada ini nih katanya kirim salam. Nah, mana tadi? Oh, di bawah sedikit kirim salam. Aduh, agak jauh ya kirim salamnya Bang Herman ya. Ini waduh, aduh hilang kirim salamnya, hilang. Kenapa teman-teman? Ini aduh, tidak bisa kita pin lagi ya. Kirim-kirim salamnya ya, sayangnya ya. Padahal tadi udah panjang banget tuh Bang Herman nulis kita kirim-kirim salam. Ya udahlah, semoga nanti kita bisa lihat lagi. Harusnya tadi ku foto sih. Tapi thank you banget loh Bang Herman. Oke, langsung aja kita ke dua lagu terakhir yang ada Main Hati dari Under the Backbone dan juga Sumpah Mati Selena Grace.

diawali dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet. Dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: plan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Produ mencermati teman terbaik kamu, teman Produes. Selamat sore. Kita tinggal 10 menit lagi teman-teman menuju azan fardu maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan sedikit info teman-teman, untuk final Piala Dunia 2026 ini akan ada Justin Bieber yang akan tampil sebagai co-headliner bersama Madonna, Shakira, dan BTS pada halftime show di final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey 19 Juli. Dan pertunjukan ini juga dikurasi Chris Martin, yang mana untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund untuk pendidikan anak-anak. Wow, ini tentunya jadi kabar baik buat teman-teman ARMY, Believers, dan juga yang suka sama Madonna dan Shakira. Kita akan mendengarkan Die Die dan lagu-lagu lainnya tentunya nantinya pada halftime final Piala Dunia 2026. Tapi belum tahu ya siapa melawan siapa, kita tunggu aja. Karena ada 4 match terakhir ini datang dari, bukan 4 match terakhir ya, 4 match yang akan datang ini dari Prancis versus Maroko, kemudian juga ada Belgia melawan Spanyol, ada Swiss melawan Argentina, dan juga Norwegia melawan Inggris. Kalian dukung yang mana? Wow, man.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.

Oke teman-teman Pro 2, selamat datang lagi ya. Selamat datang kembali lebih tepatnya ke Pro 2 Banjarmasin. Saat tadi kita udah dengerin untuk azan Fardu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan juga tadi udah ada beberapa lagu-lagu yang nemenin teman-teman setelah sholat maghrib. Nah, ini buat teman-teman Pro 2, tentunya habis ini masih ada sih yang bakal nemenin kalian sampai nanti tengah malam teman-teman. Pastinya itu nanti bakal ada Aini. Oh kok siapa sih Aini? Sabrina teman-teman. Kenapa aku jadi ingat itu? Eh ngomong-ngomong dari update-update yang terjadi teman-teman, apalagi buat kalian-kalian yang suka makan ayam dan telur, ada sebuah kabar yang mengejutkan di mana pemerintah menetapkan harga ayam Rp19.500 per kilo dan telur Rp24.000 per kilo mulai tanggal 15 Juli 2026. Nah, kebijakan ini tentunya bertujuan menjaga keuntungan peternak sekaligus ternyata memastikan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Menurut kalian gimana? Apakah harga ini aman? Menurutku sih aman ya, 19.500 per kilo. Karena kemarin sempat teman-teman untuk ayam sendiri tuh harganya luar biasa naik, telur juga luar biasa naik. Dan kalau udah ditetapkan kayak gini sih, semoga aja di tempat kita gak jauh-jauh amat untuk naiknya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik. Kamu ngomong Prodo, abis ini jangan kemana-mana karena bakal ditemenin sama Sabrina sampai nanti kelaran pukul 12 malam. So thank you buat teman-teman yang udah gabung di Wush Waktu Ngobrol Sore hari kali ini barengan aku Febri, karena kita tadi udah seru-seruan di requestan, kemudian juga ada dari Rekam Peristiwa juga, Gibol juga, dan lainnya. So thank you banget buat teman-teman Pro 2. Kita bakal balik lagi nanti nemenin kalian di jam 7 untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bye-bye, pamit. Bye-bye.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

jam 7 sampai jam 8 malam menemani kamu. Dan juga lagi nanti bakalan ada music live chat dan juga community talk ya, nomor 2. Dan yang ditunggu-tunggu program request time. Untuk program komunin ya, nomor 2, kita bakalan ngomentari tentang Genji nih, yang sebenarnya tuh akrab banget sama teknologi ya, tapi anehnya makin sering juga ngetiknya tuh kayak typo. Bukan karena nggak bisa ngejek ya, tapi karena kebanyakan ngetik sambil multitasking mungkin ya, atau buru-buru, atau juga kayak ya udahlah dibawa santai aja, palingan orang yang ngebaca juga ngerti. Nah, menurut kamu nih temur lu gimana? Apa benar Genji itu suka typo tuh kalau misalnya ngetik pesan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat

0: makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu, saatnya Pro 2 Komenin. Tadi udah kita bahas ya, teman Pro 2, tentang kebiasaan Genji yang ternyata tuh suka banget typo gitu, bahkan bisa disengaja. Nah, di era serba cepat ini ya, teman Pro 2, typo seolah kayak udah jadi bagian dari gaya komunikasi Genji. Bahkan banyak banget tuh, entah aku atau teman-teman aku ya, teman Pro 2, yang memang disengaja diplesetin. Jadi kayak hal yang unik, lucu gitu. Fokusnya sering banget juga bukan lagi mengetik dengan sempurna ya, tapi bagaimana pesan kita tuh bisa terkirim secepat mungkin dan selama lawan bicara kita paham maksudnya. Tapi ini juga bisa berdampak ya, teman Pro 2, bakalan ada pandangan pro dan kontra juga. Nah, menurut kamu nih, kenapa ya Genji-Genji ini lebih suka nyantai gitu kalau ngetik sampai typo?

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Intermezzo. Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada beberapa sudut pandang ya, nomor 2, kenapa Genji ini suka typo gitu ya. Dan kalau misalnya dari psikologi nih ya, nomor 2, sering typo ini ternyata bisa jadi tanda otak sedang bekerja dengan cepat ya. Pikiran sudah melompat ke kalimat berikutnya, sementara jari kita itu masih ngetik kata sebelumnya. Jadi bukan selalu karena tidak teliti, tapi karena kecepatan berpikir lebih tinggi daripada kecepatan mengetik. Kurang konsentrasi ya, tempat berdua. Kalau misalnya dari sudut pandang teknologi, ya ironisnya di zaman keyboard pintar ya, tempat berdua, typo tuh justru masih sering terjadi. Bahkan kadang salah koreksi gitu ya, malah mengubah kata menjadi sesuatu yang tidak bermaksud, sehingga pesan yang kita sampaikan, kita kirim, malah bikin salah paham atau mengundang tawa. Nah, lanjut lagi nih, aku baca beberapa komentar netizen yang sudah masuk ya, teman berdua, dari teman berdua. Ada dirinya Andi Nur, typo mah udah jadi bahasa kedua Genji katanya, dengan emot nangisnya. Terus ada juga dirinya Rizke MH underscore, bukan typo sih, tapi jari akunya aja yang gak sinkron sama otak. Terus ada lagi dirinya Caca Nabila, salah koreksi tuh musuh terbesar pas lagi chat penting katanya. Dan terakhir ada dirinya Putri Amelia, nomor 2, yang bahaya tuh typo pas kirim chat ke dosen atau atasan langsung panik ya. Iya lagi, aku beneran pernah salah ketik nomor 2, dan bahasanya itu bahasa yang jadinya ambigu. Yang jadi parahnya lagi, aku salah ketiknya, typonya itu ke dosen. Aduh, itu tuh pengalaman aku yang sangat memalukan. Tapi kayaknya bukan aku aja ya, mungkin nomor 2 semuanya juga pernah mengalaminya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM. Energi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Banjarmasin bareng Sorlina ya, nomor 2. Tadi udah kita dengerin lagunya Tulus Monokrom ya, nomor 2. Lagu yang mengingatkan kita tentang kenangan. Tapi semoga nomor 2 yang udah dengerin tadi yang masih diingat bukan cat-cat lama ya, yang isinya penuh typo. Pengen manggil seseorang, ternyata manggilnya sayang. Nah, itu sih sebenarnya bukan typo ya. Lebih ke disengaja buat baperin seseorang, apalagi kalau HTS-an aja. Nah, tapi ngomongin soal typo ya, nomor 2, memang ini banyak banget jadi kebiasaan. Sebenarnya bukan Gen Z aja, tapi kemungkinan yang mendominasi adalah Gen Z gitu ya, nomor 2. Entah karena ngetiknya terlalu cepat, multitasking, atau malah autocorrect ya, nomor 2, yang bikin suka salah-salah ketikan gitu ya, nomor 2. Kita bacain lagi nih beberapa komentar dari pendengar Perduel Banjarmasin. Ada darinya Dianur Salsabila. Pernah mau nulis semangat ya, malah kekirim selamat ya. Orang yang baca langsung bingung. Terus ada juga darinya Relapi RHMN. Aku pernah typo pas ngechat dosen. Baru sadar setelah dibalas, malunya enggak ketolong. Karena kan kalau dosen ya, cuma berdua, kita tuh lebih segan gitu. Menghormati, tiba-tiba aja typo kita tuh yang bikin ambigu, kan jadinya kayak malu ya, nomor 2. Ada juga darinya Rizky Adit. Aku pernah malu banget ngetik pesan iya tahu. Pengennya tuh iya tahu. Tiba-tiba aja ketikannya iya tai. tapi aku pernah juga sih ya, nomor 2. Kan kalau misalnya salah-salah paham, enggak ngerti bahwa itu typo, malah bikin kita berantem ya. Jadi perlunya hati-hati, nomor 2, jangan sampai salah kirim dan bikin masalah ya karena typo doang gitu. Ada juga dirinya Cindy PR. Pernah kirim chat ke gebetan, typo berkali-kali, bukannya salting malah diketawain. Iya, diketawain ya, nomor 2. Berarti kayak jadi lucu-lucuan aja, enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, kembalikan lagi ya, nomor 2, typo ini bukan soal salah ketik, tapi juga sering banget jadi sumber cerita lucu yang bikin kita tuh kayak ketawa kalau diingat lagi.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Era Iwan Nyarwangsing, teman terbaik kamu berdua komenin, ngebahas tentang Genji yang suka banget ngetiknya typo ya teman dua. Tadi udah kita bacain juga beberapa komentar yang sudah masuk. Ada lagi nih, darinya Rizky Aditya. Yang bikin kesel itu kalau udah sadar typo pas pesannya udah dibaca centang biru, udah gak bisa lagi pura-pura gak terjadi, malu katanya teman dua. Ada juga darinya Agung. Typo itu udah jadi ciri khas aku, teman-teman aku sampai bisa nembak maksudnya walaupun salah ketik. Iya emang bener sih ya teman-teman, kalau misalnya kita udah sedekat mungkin gitu sama orang, bahasa chat kita tuh udah dipahami bahkan ketika kita typo ya teman-teman. Dan pada akhirnya ya, sebenarnya typo ini sekedar bukan lagi kesalahan saat mengetik, tapi di era komunikasi digital ya teman-teman, typo ini justru sudah menjadi bagian dari keseharian juga. Obrolan di chat terasa kayak lebih spontan, lebih santai, dan kadang justru typo ini membuat percakapan terasa lebih manusia gitu ya teman-teman perlu. Dan di sisi lain kebiasaan serba cepat juga ikut mempengaruhi sih ketika kita berkomunikasi ya. Banyak orang yang lebih memilih membalas chat kayak secepat mungkin daripada mengecek ulang tulisannya, walaupun gak bisa dinormalisasikan. Apalagi kalau misalnya kita ngechat ke orang yang lebih kita segani, lebih kita hormati, contoh mahasiswa ke dosen. Kayaknya kurang etis aja kalau misalnya banyak typonya. Kalau misalnya seumuran teman-teman sebaya ya gak apa-apa ya nomor 2. Dan akibatnya juga typo jadi hal yang lumrah mungkin, bahkan sering berakhir menjadi momen lucu yang dikenang bersama teman, keluarga, atau pasangan.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman-teman baik kamu. Terima kasih buat teman-teman berdua yang sudah bergabung ya di Radio RI Banjarmasin dan ikut membagikan pengalamannya sama Taipo gitu ya. Yang kebanyakan juga ternyata emang dari Genji ya, yang pengennya tuh serba cepat ya nomor 2, sampai akhirnya pesan-pesan yang dikirimkan juga gak diteliti dulu gitu. Dan sebenarnya Taipo ini memang sering bikin malu ya, tapi dibalik itu juga ada banyak cerita lucu yang akhirnya tuh jadi kenangan. Yang penting jangan sampai salah ketik deh ya, nomor 2 berubah jadi kayak salah paham. Dan ini nih yang bakalan jadi salah paham berkepanjangan dan fatal gitu. Apalagi kalau misalnya kamu ngechatnya ke orang yang disegani, seperti dosen atau juga ke orang yang lebih tua gitu ya nomor 2. Tetap santai, tetap teliti, dan jangan lupa cek lagi sebelum menekan tombol kirim.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir ruang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan karena pemadaman dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, pelayanan publik, dan kegiatan usaha masyarakat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan persoalan yang relatif jarang diterima oleh Ombudsman. Selama ini PT PLN memang cukup sering menjadi pihak terlapor, akan tetapi substansi pengaduan umumnya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya mengungkapkan penyebab dibalik pemadaman listrik bergilir dikeluhkan masyarakat. Setelah meminta penjelasan langsung kepada PT PLN Persero, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR memastikan gangguan tersebut bukan disebabkan oleh krisis pasokan batubara, melainkan murni akibat kendala teknis pada sistem pembangkitan listrik interkoneksi Kalimantan.
4: Info Pro 2.
3: Sebagai informasi terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat berbagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian serta menjaga pasokan air baku agar tetap mencukupi di sejumlah wilayah. Sekian, Info Pro 2.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua semuanya. Dan seperti biasa ya, sudah saatnya kita ikuti bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Alright teman berdua, masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau

0: mulai chill kah?
1: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
1: Udah mulai santai sih. Gue pingin, gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
2: Iya,
0: itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu enggak kayak
1: buset udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita langsung aja kayak
1: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
1: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
2: Gue pengen ada di sebuah
3: kota. Ih bagus banget.
2: Belum. Baru sebuah dong, itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
2: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
2: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu. Okay, kan. Iya, iya. Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke. Okay. Enggak di mana? Satu kotanya.
2: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
1: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
1: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
1: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
1: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Iya.
1: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
2: Bener sih.
0: Enak sih.
1: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
2: Bener.
1: Kan.
2: Yeah.
1: Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
2: Gak ada. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
2: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
2: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
1: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
1: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
2: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
1: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
1: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
1: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
1: karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
1: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degannya tuh pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
1: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
2: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. di mana
2: itu?
1: panggung pertama gue tuh di PRJ.
2: Oke.
1: Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
1: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget
1: mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. Itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: udah peduli amat
1: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik
1: tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Kayak orang-orang kayak
2: enggak sengaja itu ya.
1: Gitu.
0: Speaking of PRJ, kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
1: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
1: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Oke. Okay. Pastinya bangun udah lebih besar lagi dong.
1: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
1: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Hmm.
0: Wow.
1: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, yeah, aku sama Kafir Gon.
0: Oke. Okay.
1: Sama Kafir Gon. Hmm. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Yeah. Aku diajak lah di situ.
2: Yes.
1: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri. Mm.
1: Yeah.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
2: Bener.
0: Katanya maca boy, emang lu suka banget maca boy.
1: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan maca?
1: Enggak, gue suka aja.
0: Suka.
1: Bukan yang kayak ih minum maca yuk minum, enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya maca yang bener ya,
0: itu
1: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau misalkan lo maca susu, pakai gula, apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
1: sama aja gitu loh.
2: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah, bridgingnya apa?
2: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
2: Betul.
1: Iya, benar. Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
2: Betul.
0: Lagi sih, maksa banget bikin staging.
2: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
2: Iya benar. Enggak
0: juga sih.
1: Jadi sebenarnya stres manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
2: Iya gitu. Ya. Gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Iya.
1: Masih dibalik aja.
2: Tebalikin. Masih
1: dibalik aja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain ya. Kita
2: baca. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
2: Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis single berarti ya?
4: Dua single.
3: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya. Part lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Gimana rasanya, men? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: Sekarang EP cuy.
2: Yeah. EP gokil.
3: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
1: Waktu itu lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya
1: bagaimana? Lu pakai topi.
3: Iya.
1: Gua enggak tahu. Enggak ya. Oke. Terus gimana rasanya ya?
3: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
1: Enggak apa-apa,
3: santai. Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue enggak mikir kalau gue bakal bahkan kayak gue manggung aja gue enggak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
2: Iya, paham.
3: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya, segelintir.
2: Iya,
3: maksudnya kan it takes a lot. Mm-hmm. Maksudnya it takes a village.
1: Yep.
3: Mm-hmm. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
2: Di EP ini.
3: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
2: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh, Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh, dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi
3: ya,
1: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Ya. Unspoken Goodbye.
3: Oh,
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya.
2: Oke.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua terakhir.
1: 20?
3: Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Oke.
3: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti, bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali, nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampai, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, ibaratnya gitu, love of my life, ngerti nggak sih? Tapi udah putus hubungannya.
1: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
1: Iya,
2: jujur, susah.
3: Nah, itu lu mesti sibuk.
2: Lu masih bikin lagu, Bro.
1: Gua pengangguran sih.
3: Masih dibanting mejanya.
1: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu.
2: Iya.
1: Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
3: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue gak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa oke, kalau misalkan ini kayak gak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Paham. Oke.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue gak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Benar.
1: Oh my god.
2: Wow. Oke.
1: Cukup sakit ternyata. Bener, ya.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. seperti itu sih.
2: Sebenarnya agak seperti itu ya.
3: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
3: Jujurnya.
1: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
3: lagi.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
1: tiba-tiba
3: datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
1: Menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
2: Iya benar-benar.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Iya benar-benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
3: Kalau tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya.
2: Sekali ya.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
3: Yang Pak. Sesemua itu kan.
1: Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
2: Jordi Reese.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Tuh dia tuh lagunya.
2: Yoi.
1: Menghanyutkan kan?
2: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
3: Apa iya?
1: Benar.
3: Kamu mengalami apa yang kualami?
2: Aduh.
1: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
2: Aduh. Hah? Seseorangnya siapa nih?
3: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
2: Bener.
1: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
2: Aduh.
1: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
2: Bener.
1: Seluruh dunia deh.
3: Pak.
1: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
2: Zar.
1: Semuanya ada 2026.
2: Gokil, Jordi Riz bro.
3: Amin ya Allah, amin.
1: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
3: Wow, that's really nice. All
1: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
3: Amin.
1: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
2: Iya, amin.
3: Let's go.
1: Langsung aja. Lanjut. Banyak banget.
2: Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
1: Kita juga belum sampai.
2: Makanya.
1: Oke.
2: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
1: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
2: Oke, ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
1: Singkat.
3: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
2: Amin.
3: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pinnya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
2: Kayak betul.
1: Nice.
2: Benar-benar.
3: Semoga aja
1: ya guys. Ditunggu ya.
3: Amin.
1: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
2: Mia.
3: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay. Alright, lanjut
3: thank you
1: ya.
3: So much.
1: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
3: Yes, let's go. Amon Ami.
1: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
1: Hi Chicks, oke.
3: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
1: Bebas.
3: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
1: Name one ya.
3: Only one. Oh, it's so hard.
1: Atau top 3.
3: Name one boleh sih. Kalian tahu enggak ya?
1: Siapa?
2: Coba.
3: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tahu enggak?
2: Tahu.
3: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiap Lebaran pun atau apa?
1: Masih Michael Bublé
3: gitu.
2: Iya sih.
3: Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
2: Yeah.
3: Kenapa ya?
2: Bener.
3: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti nggak sih?
2: Melihat
3: hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Itulah kunci kehidupan dari Jordi Riz. Tenang aja, chill aja bro.
3: Padahal tiap panggung gue dudak, blak, boom.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh, oh iya benar.
3: Tenang, saya sudah di sini.
1: Iya, maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar-benar teman.
1: Lanjut deh. Ah,
2: oke. Okay. Lanjut.
1: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum. Ya,
2: waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
2: Oh, udah.
1: Udah.
2: Waalaikumsalam. Top Marvel, top kamu komen.
1: Lanjut.
2: Oke, okay, ini dari siapa
1: Nisa,
2: nih?
1: Nisa
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
1: Udah, udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Kenapa nih?
3: Ayo siapa ya?
1: Siapa?
3: Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
2: Oh, amin. Gak apa-apa, manifesting ya kan?
1: Wow.
3: Enggak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
2: Jujul kembalian.
3: Jadi jujul lagu kayak. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra.
2: Oh, yes. Oke. Okay.
3: Jadi gue pikirnya sih ya, gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
2: Oh, itu seru sih.
3: Karena dia kan asik banget
2: ya
3: kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar.
2: Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
2: Oh wow. Unspoken Pleasure. Mas.
1: Oh, gak harus digabung gitu ya. Gak harus digabung-gabung gitu ya.
3: Soalnya kalau lo ngerti arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
3: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya.
2: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Yes, okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
3: Serin, thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
3: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur,
1: yeah.
3: Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
3: Oh bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksud itu jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
3: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti anti live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
3: Nyepam apa?
2: Aduh.
3: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
1: Oke. Okay. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh.
3: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Wah,
3: bikin hidup baru aja udah.
1: Benar.
3: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
3: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
3: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
3: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
3: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
1: Judulnya
3: Let Them. Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
2: Nah, kan? Itu dia benar-benar. Ya yeah. Ruin your friendship, bro.
1: Yeah. Benar. Oh, benar. Oh my god. Oh. Sorry, oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
3: Gimana coba ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya atau lagunya kira-kira lebih susah?
3: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
3: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
3: Ya gimana maksudnya?
1: Lu bener. Kita pelan-pelan, bisa coba, gak pelan-pelan. Separate the artist and their work?
2: Oke.
1: Artis sama paham. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
3: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah. Itu pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
3: Betul, betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Musisinya benar.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
3: Ameng?
2: Ameng.
3: Ameng.
2: Oh, Ameng. Ameng ya.
3: Oh, Ameng Prancis.
2: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
3: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
3: bakal apa lagu jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa udah jelasin?
3: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
3: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Gitu satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, lagunya ada artinya.
2: Yes.
3: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
1: Bikin jadi, nangis.
3: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Benar.
1: Jadi enggak perlu jago banget sih.
2: Kita
1: salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
2: Udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Masih tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
1: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya, sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
3: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
3: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
3: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya. Dan pastinya
2: bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz
3: lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen. Iya, bener. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Disaster
3: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: rame.
2: Udah rame sih. Lope-lope hijau semua isinya.
3: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau mulu.
2: Kita boleh galau
3: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar.
1: Teman Produ gak bisa ngeliat juga ini. Gak bisa lihat ya. Anyway, thank you banget loh Jordi.
3: Thank you banget. Kalian seru banget.
1: Thank you. Dan pastinya teman Produ thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Produ di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan masih ya,
3: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Bye. See you guys.
0: Music Life Chat.

95,2 FM Area Wanita Masing, teman terbaik kamu. Eki, teman terbaik. Ayo udah kita ikuti bersama ya Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi di Pro 2 Area Wanita Masing bersama Selina, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik. Dan juga selain ini bakalan ada Community Talk. Kita bakal ngebahas tentang komunitas-komunitas ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terbarunya, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Foto doang sejak.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih orang Sabrina ya. Dan aku ucapkan selamat malam teman luas semuanya yang sedang berada di depan halaman Radio Banjarmasin juga ya. Yang lagi makan, nyari minum, semoga saja terhibur dengan berbagai macam informasi yang aku sampaikan juga ya. Dan ini sudah saatnya di Community Talk, kita ngebahas tentang komunitas. Dan malam hari ini aku mau ngebahas tentang manfaat-manfaat yang bisa kamu rasakan ketika gabung komunitas. Apalagi buat kamu yang pengen nambah pengalaman, terus juga daripada gabut ya teman berdua, lebih baik melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya. Dan tidak banyak yang menyadari ya teman berdua bahwa ada banyak sekali nih manfaat kalau misalnya kamu tuh gabung komunitas, utamanya untuk karir kamu dalam jangka panjang. Kalau misalnya kamu ke dalam golongan yang suka dengan pengalaman baru ya teman berdua, dengan gabung komunitas, kamu bisa memperluas koneksi profesional. Terus juga melatih keterampilan komunikasi kamu, mendapatkan saran dan nasihat, berbagi ilmu, pengalaman, sharing satu sama lain juga, dan masih banyak lagi manfaatnya yang nanti bakal aku bahas. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo.
4: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
4: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
4: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Singgung 5,2 FM and anyway, langsung teman terbaik kamu. Manfaat yang bisa kamu rasakan ketika gabung komunitas ya teman-teman dua, tentunya bisa memperluas koneksi profesional kamu. Siapa sangka nih ya teman-teman dua, kalau kamu bisa gabung memperluas koneksi networking profesional kamu juga di komunitas. Artinya, saat berada di komunitas, kamu tuh dapat berkenalan dengan orang-orang di dalamnya dan membuat kamu juga bisa terbantu ya untuk mengakses segala hal yang sebelumnya tuh kamu gak pernah menyangka bisa menjangkaunya. Karena kita kan bertemu dengan berbagai macam latar belakang tuh ya, saling sharing satu sama lain. Dan hal ini juga ketika kamu bergabung ya di komunitas, itu dapat berkenalan dengan banyak orang. Dan itu juga yang membantu kamu untuk mengembangkan berbagai macam bisnis misalnya ya teman-teman. Karena mampu menjangkau akses-akses tertentu dari setiap orang di dalam komunitas. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya kamu dapat mengembangkan diri kamu ketika bergabung dalam komunitas yang tentunya sesuai dengan minat kamu juga.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Just dari mata, lagu yang mengingatkan kita juga ya, nomor 2, kalau banyak hal besar itu memang berawal dari sebuah pertemuan dan saling lihat-lihatan gitu, atau saling mengenal. Nah, ngomong-ngomong soal pertemuan, nomor 2, ada satu tempat yang sering bikin kita tuh ketemu banyak orang, yaitu komunitas. Dari awal juga udah kita bahas juga ya, manfaat-manfaat ketika kamu tuh bisa gabung komunitas. Buat kamu yang mungkin masih ragu juga gabung komunitas, sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Salah satunya melatih kemampuan komunikasi kamu. Di dalam komunitas, kamu tuh bisa belajar menyampaikan pendapat, berdiskusi, mendengarkan sudut pandang orang lain, sampai membangun rasa percaya diri kamu tuh saat berbicara di depan banyak orang. Apalagi di era sekarang ya, nomor 2, skill komunikasi tuh sangat diperlukan. Penting banget buat kamu kuliah, dunia kerja, maupun juga kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma nambah teman aja, tapi juga nambah pengalaman dan mengasah soft skill kamu yang bakal berguna untuk masa depan.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
5: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
5: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
5: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbang kamu.

95,2 FM, RW Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin tentang manfaat gabung komunitas ya, nomor 2. Bukan hanya bisa melatih komunikasi kamu ya, buat kamu yang lagi belajar public speaking gitu, tapi hal lainnya juga yang gak kalah berharga adalah kesempatan untuk saling sharing, berbagi ilmu pengalaman kamu. Karena di dalam komunitas nih teman berdua, setiap orang itu bakalan datang dengan latar belakang yang berbeda kan ya. Nah, ada yang punya pengalaman lebih dulu, ada yang baru belajar. Di sini nih teman berdua, kamu tuh bisa saling bertukar cerita, saling kasih masukan, bahkan belajar hal-hal baru yang mungkin gak pernah kamu dapatkan di bangku sekolah atau kuliah ya, tambah perlu ya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Aku punya tebak-tebakan nih, Cuk.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
5: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah, Cuk. Bola emon.
6: Intermezzo. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM, RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Dengan kamu bergabung komunitas ya Tema Perua, bisa membuka banyak peluang juga untuk berkolaborasi, bertemu dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan latar belakang yang berbeda ya Tema Perua. Jadi bisa saling melengkapi atau bertukar ide dan menciptakan peluang baru Tema Perua. Di saat yang sama juga kamu bisa belajar melihat berbagai macam sudut pandang, sehingga membuat kamu juga menjadi pribadi yang lebih terbuka, open minded ya Tema Perua, dan tentunya terus berkembang. Jadi Tema Perua, itulah tadi ya beberapa manfaat yang sudah aku sebutkan ketika kamu bisa bergabung dengan komunitas. Semoga jadi motivasi buat kamu juga nih mulai aktif di komunitas yang sesuai dengan minat kamu. Tentunya terima kasih buat Tema Perua semuanya yang masih stay tune, yang dari awal tadi ya Tema Perua sudah mendengarkan perdua dari Banjarmasin. Semoga saja dengan apa yang telah aku sampaikan tadi, ada kepikiran nih buat kamu yang kerasa gabut, bisa gabung komunitas sesuai dengan minat bakat kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman perdua dan masih beranggaku selinda. Sudah saatnya di Pro 2 request ya. Yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita di @RRI_Pro2Banjarmasin. Udah makin banyak aja nih ya di WhatsApp, di live TikTok nih teman perdua. Dan langsung aja aku bacain. Dari Mr. Ning tadi

95,2 FM. Energi banyak masih teman terbaik kamu. Eki, makin banyak aja nih ya penonton di live TikTok kita tambah perlua dan sudah full ternyata juga requestan. Gercep banget masing-masing langsung request lagu favoritnya ya. Jadi buat kamu yang belum sempat untuk request, enjoy aja untuk dengerin musik-musik requestan di tambah perlua. Bisa jadi yang udah di request ternyata lagu-lagu yang pengen kamu dengerin juga. Tadi ada yang katanya di Kemang Sore request lagu Bagimu Negeri. Itu mah lagu wajib ya setiap info perdua atau closingan. Waktu closing. Emang ini langsung mau tutup siaran ya? Enggak ya. Oke, lanjut lagi nih, kita bacain requestan dari teman perdua. Ada Novita request lagunya Ruloni Parulian Walls Akhir Zaman, dan juga ada Just Love yang request lagunya Juicy Lucy Lampu Kuning.

95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lampu kuning juisi lusi. Udah dikasih peringatan tapi tetap ditancap gas ya tembok dua. Ini istilah buat kamu yang sebenarnya udah tahu tanda-tanda dia tuh gak suka sama kamu, tapi tetap aja ngeyel ya tembok dua. Ujung-ujungnya sakit hati, tapi gak apa-apa. Yang namanya juga berjuang ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hati seseorang mungkin. Dan aku bacain lagi requestan Rito Mopper 2 di live TikTok kita. Tadi ada darinya Jesse dan juga Melly yang request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Lanjut lagi ada dari Mai yang request lagunya Salma Salsabil Hacu Cikidesa.

95,2 FM, Merry Banjir Masin, teman terbaik kamu. Aku ingatin lagi ya, nomor 2 udah full requestnya, jadi gak bisa lagi request. Tapi enjoy aja untuk mendengarkan requestan-requestan dari teman berdua yang sudah aku masukin di playlist ya, teman berdua. Lanjut lagi nih teman berdua, ada dirinya Bubble yang request lagunya Tulus Teh Hijau. Kayak judulnya juga ya, teman berdua, Teh Hijau. Kalau diminum rasanya tuh hambar tapi menyehatkan. Mungkin ada juga buat teman berdua yang lagi di fase ini ya, teman berdua, lagi kosong, lagi perasaannya tuh gak ada sama siapa-siapa, bisa dikatakan mati rasa, tapi ternyata sehat-sehat aja gitu. Iki udah aku masukin playlist. Dan lanjut lagi ada dirinya Aku PNR yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila Takia. Check it out.

0: aku.
1: 95,2 FM, Radio Penyelamasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, pro 2 request ya. Teman 2 lanjut lagi. Aku bacain requestan dari Sri Selalu tadi. Yang request lagunya Sumpah Mati, Rio Lasker. Dan juga ada dari B yang request lagu Mesa Hira di ujung minggu. Check this out.

95,2 FM NIW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih ya, hampir 1 jam menemani kamu di program Request Time yang nomor 2. Dan udah di menit-menit 51 ya. Sebagai requestan terakhir, masih ada 3 requestan ya teman terbaik. Dari Nyayan tadi yang request lagunya Nicky Backburner, dan juga ada Senorita yang request lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Dan terakhir ada darinya Yuen tadi yang request lagunya Nabila Takiyah, Jegel Cintisa.

0: Radio Arbeger.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Banjir biasanya terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan diperparah dengan kondisi tanah yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan permukaan laut. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana banjir. Yang pertama, beranjak ke tempat tinggi. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling sederhana untuk menghindari banjir yang terjadi di dalam rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, waspada dengan saluran air. Dalam menuju tempat yang lebih tinggi, ketika banjir khususnya yang berada di luar rumah, diharapkan untuk bisa juga mewaspadai adanya kubangan atau saluran air yang ada di jalan yang tertutup banjir. Dan yang terakhir, matikan jaringan listrik. Sebelum melakukan evakuasi dan menyelamatkan barang berharga, pastikan semua aliran listrik sudah dimatikan dan jangan menyentuh apapun yang memiliki muatan listrik selama berdiri di genangan banjir. Dengan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan selama banjir, diharapkan masyarakat tidak lagi panik dan mampu melakukan hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan. Terutama terhindar dari sengatan listrik dan penyakit kulit juga diare akibat air kotor yang dibawa oleh banjir.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton.

0: internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Buya Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.
1: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Really good feat.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Teman Perdua, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 9 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 Dimas saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan

0: perintah Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro 2 sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rido.id untuk KBRN Banjarmasin. Antrean panjang warga mewarnai pelaksanaan pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian di kawasan Rusunawa Ganda Mafira, Jalan Tembus Mantuil, Klaten Selatan, Kamis 9 Juli 2026. Sejak pukul 8 pagi, ratusan warga termasuk penghuni Rusunawa telah menghadati lokasi untuk menukarkan kupon paket sembako bersubsidi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Balangan. Langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kini terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun rumah panggung evakuasi aman bencana berbasis kemitraan atau Bapangku Bamitra. Pembangunan infrastruktur penyelamatan ini didasari pada peristiwa banjir bandang yang sempat melumpuhkan 5 kecamatan di Kabupaten Balangan pada beberapa tahun terakhir. Sebanyak 8 desa yang masuk dalam zona rawan bencana kini menjadi sasaran utama pembangunan rumah evakuasi tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Prodeo dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kontingen Kota Banjarbaru mencatatkan prestasi membanggakan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SD dan SMP tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Pada ajang yang ditutup di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan Rabu 8 Juli 2026, Banjarbaru berhasil meraih gelar juara umum jenjang SMP dan peringkat 2 jenjang SD. Demikian untuk Info Prodeo edisi kali ini.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

Prode FM, teman baik kamu tahu Prode. Selamat pagi dan semangat pagi. Barangnya ada di Spada. Selamat pagi tahu Prode untuk edisi pagi hari ini. Jumat 10 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga Jumat kali ini berkah di hari ini dan juga produktivitas kamu lancar semuanya ya. Ditemenin bareng sama Prode FM, khususnya bareng Edo di awal segmen kali ini ya, memulai hari kamu tahu Prode di pagi ini teman-teman dengan ada beberapa info terbaru. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti, tapi 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health, love maupun lifestyle ya. Terkait beberapa kebiasaan malam hari yang sering dilakukan tapi ternyata tahun Prode bisa perlahan merusak jantung kita. Tapi setelah yang satu ini di Prode FM.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar kualitas tidur mah pasti beda-beda, teman-teman pengennya sih bagus gitu ya. Tapi di luar itu semua ternyata tidur larut atau begadang ini juga termasuk yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Tapi sebelum itu, teman-teman Prada ya, kebiasaan sehari-hari bisa berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung termasuk yang dilakukan di malam hari sebelum tidur ya, teman-teman Prada. Sebagaimana pentingnya jantung yang kita tahu juga pasti harus dirawat dengan lebih baik dong ya. Dan pola hidup sehari-hari jadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Pola hidup yang buruk dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Contoh yang sering gak kita sadari adalah kebiasaan pada malam hari. Dan ternyata ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada waktu tersebut yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, yang pertama, teman-teman Prada, sering terpapar cahaya pada malam hari. Paparan cahaya pada malam hari ternyata gak cuma mengganggu kualitas tidur, tapi juga bisa berdampak pada sebuah ataupun berdampak pada kesehatan jantung gitu maksudnya ya. Sebuah penelitian yang dimuat dalam JAMA Network Open menemukan bahwa orang yang lebih sering terpapar cahaya pada rentang waktu pukul 00.30 hingga 6 dini hari memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit arter koroner, stroke, fibrilasi atrium, serangan jantung hingga gagal jantung. Para peneliti juga menduga bahwa cahaya pada malam hari ini bisa mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh ya, dan akibatnya kualitas tidur menurun dan tubuh menjadi lebih rentan mengalami gangguan pada sistem kardiovaskular. Karena itu sebaiknya kurangi paparan cahaya dari lampu yang terlalu terang, termasuk penggunaan gawai menjelang waktu tidur agar tubuh dapat beristirahat dengan lebih optimal.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Gak apa-apa Dang, cuma ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pre FM, teman-teman, kamu tahu Pre 2 lanjut ya. Kalau ngobrolin seputar kesehatan jantung, pasti semua pengen jantung sehat. Selain sering terpapar cahaya pada malam hari, juga tidur terlalu larut atau sering begadang nih ya. Tidur larut atau begadang juga termasuk kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Orang dengan kebiasaan tidur larut atau dikenal sebagai night owl cenderung punya kesehatan jantung yang lebih buruk ketimbang mereka yang gak punya kecenderungan tidur terlalu malam. Salah satu penyebabnya karena jam biologis tubuh yang gak selaras dengan jadwal aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi berbagai proses metabolisme yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Tapi para peneliti menegaskan bahwa tidur larut bukan satu-satunya penyebab penyakit jantung ya. Risiko ini juga umumnya meningkat karena disertai kebiasaan hidup yang memang diawalinya udah kurang sehat ya teman-teman.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Acep,
2: ya ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Intermezzo.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Pradio FM, teman-teman baik kamu tahu Pradio. Beberapa kebiasaan malam hari yang sering dilakukan tapi bisa merusak jantung ya teman-teman Pradio. Selain memang tidur terlalu larut atau sering begadang, ini juga masih relevan ya, jadwal tidur yang tidak teratur teman-teman. Selain waktu tidur yang terlalu malam, jadwal tidur yang berubah-ubah juga setiap hari pun kurang baik ya bagi kesehatan jantung. Orang yang tidur dan bangun pada jam yang tidak menentu lebih berisiko mengalami gangguan ritme sirkadian dalam jangka panjang. Dan kondisi ini juga bisa mempengaruhi tekanan darah, metabolisme tubuh hingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular ya. Terakhir, kebiasaan makan larut malam atau mengonsumsi makanan yang kurang sehat juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain mempengaruhi berat badan, pola makan seperti ini juga dapat meningkatkan kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Inilah beberapa alasan dan kebiasaan malam yang meningkatkan risiko penyakit jantung ya tahun pra-2. Dan kalau kebiasaan-kebiasaan disebutkan tadi bisa diminimalisir ya teman-teman, kamu tentu bisa terhindar dari risiko penyakit jantung. Dan semoga sih bermanfaat ya tahun pra-2. Apalagi masalah tidur larut malam, begadang, dan juga pola makan yang kurang sehat di malam hari dan jadwal tidur yang kurang teratur, ini memang PR banget ya teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Brada FM, teman-teman kamu tahu Brada masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Keep tuning karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru. Teman-teman kamu juga di Spada selama kita memperoda untuk edisi pagi hari ini. Dan selamat menjalankan aktivitas pagi kamu teman-teman, rutinitasnya juga yang pasti buat teman Produa yang menjalankan aktivitasnya, semoga bisa ditemenin terus bareng sama Produa FM yang pastinya dengan lagu-lagu favorit kamu seperti yang satu ini dari Smash dengan Gadisku.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado ya. Sekarang masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan juga masih menemani pagi Jumat kamu. Aku kabarin dulu untuk info lokal terbaru, salah satunya perihal SPBU. Ada penghapusan tulisan BBM bersubsidi di papan informasi atau totem sejumlah SPBU yang sempat viral di media sosial ya teman-teman. Dan hal ini juga sempat memicu kehebohan di tengah masyarakat karena papan totem ini kini hanya menampilkan daftar produk BBM non-subsidi. Kondisi ini juga sempat menimbulkan asumsi liar terkait isu penghentian penjualan Pertalite di pasaran. Namun rumor ini juga sontak membuat warga khawatir. Salah satunya Wahid yang merupakan warga asal Banjarmasin yang katanya sekarang tulisannya udah dihapus ya. Khawatir kalau tidak ada lagi Pertalite nantinya. Dan kekhawatiran Wahid bukan tanpa alasan, sebab profesinya sebagai pengemudi ojek online akan langsung terdampak jika Pertalite benar-benar ditiadakan. Dan hal ini juga mengingat aktivitas kerja harian sangat bergantung pada ketersediaan produk BBM bersubsidi tersebut. Menyikapi keresahan ini, pengawas SPBU Kopkar Sabilal Muhtadin Arliansyah menegaskan pengubahan papan totem ini murni berupa penyesuaian tampilan sesuai arahan dari Pertamina. Dan dipastikan juga rumor penghapusan produk Pertalite di pasaran hanyalah isu liar yang tidak benar ya teman-teman. Dijelaskan informasi mengenai Pertalite nantinya tetap akan ditampilkan melalui layar running text atau tulisan berlayar di bagian bawah totem. Menurutnya langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi tampilan di area SPBU. Di sisi lain dipastikan juga pengubahan visual pada papan tidak mempengaruhi ketersediaan stok BBM. Arus proses distribusi produk Pertalite ke pihak SPBU juga dipastikan tetap berjalan normal seperti biasanya.

Prode FM, teman-teman Prode, sekarang saatnya kita kabarkan untuk prediksi cuaca di pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan bakal berawan ya, teman-teman Prode, untuk edisi kali ini. Dari Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru, sekali lagi diperkirakan bakal berawan untuk edisi hari ini. Demikian untuk info cuaca di pagi hari ini.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Prado FM, teman baik kamu tahu Prado masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita kabarkan lagi untuk info lokal terbaru dari pemerintah Kota Banjarmasin yang akhirnya mengungkapkan penyebab di balik pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan oleh masyarakat ya teman-teman. Setelah meminta penjelasan langsung kepada PT PLN, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memastikan gangguan ini bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara ya, melainkan murni akibat kendala teknis pada sistem pembangkit listrik interkoneksi Kalimantan. Menurut Yamin, penjelasan resmi dari PLN sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik. Dan berdasarkan hasil koordinasi Pemko dengan PLN, gangguan terjadi pada salah satu pembangkit besar yang masuk dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Akibatnya kemampuan sistem dalam menyalurkan daya listrik menurun, sehingga PLN harus melakukan pengaturan beban nih melalui pemadaman bergilir di sejumlah daerah ya, termasuk Kota Banjarmasin. Diakui juga kondisi ini sangat berdampak bagi masyarakat karena listrik kini jadi kebutuhan vital yang menopang hampir seluruh aktivitas, mulai dari pelayanan publik, kegiatan belajar mengajar, hingga operasional dunia usaha. Karena itu, diminta juga PLN bergerak cepat mempercepat proses pemulihan agar kondisi kelistrikan kembali normal. PLN dijelaskan juga bahwa proses pemulihan saat ini dilakukan dengan mengoptimalkan pembangkit yang masih beroperasi. Selain itu melakukan pengaturan sistem secara real time serta mempercepat perbaikan terhadap unit pembangkit yang mengalami gangguan. Pemadaman listrik bergilir ini sendiri juga disebut sebagai langkah teknis yang terpaksa dilakukan ya untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan, kemudian mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout yang dampaknya jauh lebih luas. Pemerintah Kota Banjarmasin juga memastikan akan terus mengawal proses pemulihan dengan memperkuat koordinasi bersama PLN, yang mana tujuannya agar gangguan dapat segera teratasi dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Di tengah proses ini, Yamin juga mengimbau masyarakat tetap tenang, menggunakan listrik secara bijak, kemudian mewaspadai potensi korsleting saat aliran listrik kembali menyala setelah pemadaman.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.